0: kamu.
1: Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pre2 Marathon kini lagi jadi tren tersendiri ya. Tapi siapa sangka nih, studi justru nemuin kalau orang yang gemar mengikuti ajang lari maraton tuh lebih rentan ya terkena kanker usus besar, teman Pre2. Melansir dari Health nih, studi yang dipresentasikan dalam konferensi American Society of Clinical Oncology itu nemuin ya adanya hubungan antara lari jarak jauh dengan penyakit tertentu, teman Pre2. Dari 100 pelari nih yang serius yang diteliti dalam studi ini, sekitar 15%-nya tuh diantaranya punya prekursor kanker usus besar. Dan para ahli juga meneliti nih sekitar 100 pelari yang berusia 35 sampai 50 tahun. Jadi mereka tuh bukan pelari santai ya, mereka tuh seenggaknya udah menyelesaikan 2 ultramaraton atau 5 maraton biasa, teman Pre2. Jadi kalau emang kamu suka melakukan olahraga intens seperti lari maraton atau bersepeda jarak jauh, maka pastikan ya untuk selalu rutin nih melakukan pemeriksaan. Dan lakukan juga nih pemeriksaan secara menyeluruh kalau emang kamu ngalami namanya gejala yang gak biasa, seperti fesesnya tuh berdarah, teman Pre2. Jadi mesti hati-hati ya.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

ada nih 300 taksi air listrik ya di Maladewa dalam 3 tahun mendatang nih teman Pradua. Surganya wisata bahari alias Maladewa bakal punya 100 taksi air listrik nih dalam 3 tahun ke depan. Dan alat transportasi berbahan bakar listrik ini diharapkan akan menghadirkan ya sistem transportasi antar pulau yang lebih bersih, lebih senyap dan lebih efisien. Dan program ini juga diharapkan membantu ya negara kepulauan ini nih mencapai target netral karbon nih pada 2030 teman Pradua. Dan pengadaan taksi air listrik ini diprakarsai ya sama Navier, perusahaan teknologi maritim di Amerika Serikat, dan juga GIH Global Investment yang berbasis ya di Uni Emirat Arab atau UAE. Dan menurut pernyataan Navier nih, pihaknya bersama GIH Global Investment ini akan ngebangun ya jaringan Navier Network di Maladewa. Dan ini merupakan koridor maritim berkelanjutan berbasis perangkat lunak ya, yang akan menghubungkan bandara, resor, villa pribadi hingga pulau-pulau lokal menggunakan armada kapal hidrofoil berkinerja tinggi teman Pradua. Jadi kita tungguin aja ya hasilnya bakal seperti apa nih teman Pradua.

0: dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Siapa yang tidak kenal dengan kerimbat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan kerimbat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata kerimbat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Kerimbat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia, Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah kerimbat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Tangga box office Amerika Utara sepanjang akhir pekan sebelum 4 Juli ternyata enggak berjalan sesuai ekspektasi awal di teman Pradua. Film animasi garapan Disney Pixar Toy Story 5 itu dipastikan dengan mudah ya mempertahankan mahkotanya nih di posisi puncak. Sementara itu nih, film pahlawan super pendatang baru dari Warner Bros. Dan juga DC Studios, Supergirl ini justru tampil kurang bertenaga ya di pekan pertamanya. Berdasarkan data Core Survivor 28 Juni 2026 nih, memasuki minggu keduanya Toy Story 5 itu hanya mengalami penurunan pendapatan ya sekitar 55% dari pekan pembukaannya yang masif nih teman Pradua. Dan film animasi ini meraup pendapatan hari Jumat sebesar 21 juta dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan menutup ya akhir pekan kedua dengan estimasi yang mencapai 72,5 juta dolar Amerika Serikat. Jadi ternyata Toy Story 5 kokoh di puncak sementara Supergirl-nya ini loyo ya ke angka 678 miliar rupiah.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Diana. Silahkan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Ciawi Majakuning berlaku Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang dan kondisi panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Evi sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari ini Senin di 29 Juni 2026.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti Bola.

0: Gen Z, generasi yang lahir dan tumbuh bersama gawai, seringkali dicap kurang punya gairah terhadap sejarah dan nilai kebangsaan ya teman Pradua. Anggapan ini bukan tanpa dasar ya. Sebuah survei Gallup pada tahun 2023 ini nunjukin kalau tingkat kebanggaan nasional pada Gen Z itu emang cenderung menurun signifikan ya dibandingkan generasi sebelumnya, dengan hanya sekitar 41% responden yang menyatakan merasa sangat bangga ya terhadap negaranya. Iya, perubahan nilai dan orientasi generasi muda yang semakin terpengaruh nih sama globalisasi dan budaya digital adalah tantangan nyata nih. Namun hasil penelitian tuh nunjukin kalau fakta menarik, yaitu mahasiswa nih yang intensitas kunjungan museumnya tinggi itu punya tingkat rasa kebangsaan yang lebih tinggi nih. Dan ini juga ngebuktiin ya kalau museum itu emang berperan penting, termasuk Museum 10 November di Surabaya. Nah, tantangannya gimana ya menjembatani museum fisik yang nyimpan artefak statis dengan audiens digital yang terbiasa dengan informasi ringkas dan juga interaktif. Nah, ini nih yang jadi fokus dari Project Independence, menggunakan kampanye digital kreatif berbasis kunjungan museum sebagai strategi efektif nih buat merealisasikan ya nilai cinta tanah air sama Gen Z. Tujuannya ngubah aset budaya yang ada di museum ya, kayak artefak, terusan juga diorama dan miniatur tuh jadi hidup melalui media digital. Nah, melalui penelitian kualitatif dengan desain studi lapangan, mereka juga coba ya ngolah data nih dari observasi dan juga wawancara dengan pengunjung Gen Z yang jadi tujuan ya. Dan pastinya mereka tuh ngelakuin 3 hal yang paling inovatif sih untuk mereka tuh bisa lebih cinta Indonesia. Ntar bakal Naila bahas. Jadi tetap stay tune di Spada.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: ngelakuin nih yang namanya video kampanye digital. Tujuannya ngajak buat generasi muda tuh kayak berkunjung ya ke museum atau kemana aja. Ini bisa mengubah cerita sejarah jadi konten visual ya yang akrab banget nih sama anak muda. Dan bisa micu juga nih rasa penasaran mereka tuh untuk melihat langsung koleksi di museum. Terus ada e-booklet informatif. Alih-alih buku panduan tebal, kita bisa tuh buku buat yang namanya e-booklet informatif. Jadi format ini nih emang nyajiin informasi, terusan juga artefak dan narasi sejarah ya. Dan e-booklet ini jadi solusi kreatif nih buat ningkatin pengalaman pengunjung ya. Memungkinkan Gen Z juga nih mempelajari sejarah kapan aja dan juga di mana aja mungkin.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan

0: 97,5 Fredway Rere Cirebon, teman terbaik kamu. Makasih buat teman Fredway yang stay tune ya, dengerinnya dari pagi tadi sampai udah mau jam 10 aja nih. Ntar di Fredway Hitlist bakalan ada Angga yang nemenin teman Fredway semuanya ya. Kalau gitu Nailanya langsung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola. Ngerti Bola.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: Perfect. Perfect. Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass, Kota Cirebon, Teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan punten, izin gak ada pantun hari ini, siang ini Teman Pro 2. Karena di edisi santai siang untuk Senin terakhir ya, alhamdulillah ini Senin terakhir di bulan Juni. Kita akan kembali merasakan dan bertemu dengan Senin yang lain di bulan Juli, bulan depan Teman Pro 2. Dan di santai siang untuk edisi hari ini sampai dengan jam 3 barengan Angga Ampuh. Dan kita akan awali santai siang dengan kamu yang dipersilakan dengan sangat leluasa untuk memilih dan juga memilah lagu yang benar-benar pengen kamu dengar, lagu yang benar-benar bisa memberikan semangat atau paling enggak jadi teman untuk bingung-bingungnya kamu Teman Pro 2. Bingung-bingung ngapain, bingung-bingung milih tempat makan siang, bingung-bingung milih menu makan siang, dan yang paling bingung dan biasanya sih paling susah ya, bingung-bingung untuk nyari temen makan siangnya. Ya, Pro 2 Hitlist dibuka sampai dengan jam 12. Silakan yang mau request ke 08 11 20 29 37.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

0: Perfect. Perfect.
1: Perfect. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu ada berapa nih yang gaya? Tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang request lagunya Sabrina Leonor yang haha wow mantap betul ya. Ada Astri, terus ada Celine, ada juga siapa lagi nih, Kai, terus Siska, terus Maria Azahra ini, terus siapa lagi, Banyu, terus Dina Damayanti, dan terakhir ada, oh Asri ada dua nih nomornya ya, mantep. Mudah-mudahan Asri bukan buzzer ya. Sabrina Leonor yang haha akan langsung anggap perdengarkan, dan buat teman Pro 2 yang belum ikutan request silakan request di 08 11 20 29 37.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Ada selanjutnya nih pendengar yang udah lama banget, teman Pro 2 yang udah lama banget gak request ya. Hai Pro 2 FM Cirebon, Mas Angga apa kabarnya? Saya Mas Aas nih di Klangenan. Halo Mas Aas, kemana aja? Mau dengerin lagunya Silong Seven, pilihin aja ya yang enak. Salamnya untuk semua langganan jus Mas Aas, hari ini warung jusnya sudah buka. Terima kasih Mas Angga, siap. Angga, sorry ya, meskipun di Klangenan baru sekali nyobain untuk beli jusnya Mas Aas. Nanti kalau Angga ke Klangenan lagi, Angga pasti beli lagi jusnya Mas Aas. Dan untuk Mas Aas di Klangenan, dan untuk yang sedang beli jusnya Mas Aas, Angga kasih memori baiknya Silon 7.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Perfect.
1: Ya, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Selanjutnya ada siapa ini? Wait, nggak bacain dulu. Ada Bundi atau Bunde ya tulisannya. Mau request lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Terima kasih banyak sebelumnya, Kak. Selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 yang ada di Cirebon. Terima kasih juga, Kak, sudah dibacain WA-nya. Oke, terus juga ada siapa lagi nih di belakangnya Bundi? Ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Izin request lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire.

K-pop adalah budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

0: Perfect.
1: Ya, teman Pro 2. Untuk request-requestannya, Pro 2 hitlist-nya disudahi dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Besok kamu bisa ikutan lagi, bisa ikutan request lagi. Jadi kita akan lanjutin santai siangnya. Pastiin kamu nggak pindah frekuensi. Udah siap belum?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Perfect.
1: Ya, teman Pro 2, kabar kurang mengembirakan datang buat para gamer yang udah menantikan banget kehadiran PS6. Rumor terbaru menyebut biaya produksi konsol generasi terbaru Sony ini terus meningkat akibat melonjaknya harga sejumlah komponen penting kayak memori RAM dan juga media penyimpanan. Dan kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa harga jual PS6 saat resmi diluncurkan bisa menjadi yang termahal dalam sejarah konsol PlayStation, teman Pro 2. Informasi ini berasal dari pembocor perangkat keras AMD Kepler_L2 yang sebelumnya beberapa kali membagikan bocoran terkait perangkat gaming. Meskipun demikian, hingga saat ini Sony belum memberikan informasi resmi mengenai harga maupun jadwal peluncuran PS6, teman Pro 2. Dan biaya produksinya disebut-sebut hampir menyentuh $1,000. Wow, ini kalau dirupiahin berapa ya? Enggak, angga OTW itu dulu, angga OTW ngitung dulu ya, teman Pro 2. Dan apakah gara-gara ini nanti akan peluncurannya akan diundur, teman Pro 2? Who knows ya? Dan bisa jadi juga ini harga PS6 akan memecahkan rekor jadi harga PS termahal sepanjang sejarah, teman Pro 2. Kita tungguin aja ya. Karena kalau diinget-inget lagi buat perbandingan nih, PS3 yang dirilis di tahun 2026, di tahun 2006 itu sempat menuai kontroversi karena harganya $599. Pada saat itu loh ya, ini belum nyampe hampir 1000-nya. Pada saat itu dianggap terlalu tinggi dan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penjualannya pada awal peluncurannya, teman Pro 2. Angga, PS4 udah pernah main. PS5 aja nggak, belum pernah main. Ini udah ada lagi PS6-nya dan katanya harganya mahal banget. Memang bukan kaum mendang-mending sih ya PS6 ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pro 2 50-50 sebelumnya telah mengumumkan Fancon Tour Asia dengan tajuk Still La Low Bubble, dengan Indonesia sempat masuk dalam daftar negara yang akan dikunjungi. Namun, Attrakk bersama promotor Hello Life yang baru aja merilis jadwal terbaru kemudian menghapus Indonesia dari rangkaian Asia Fancon Tour, teman Pro 2. Sebelumnya, ini Jakarta dijadwalkan jadi kota pembuka tour di 11 Juli 2026. Dengan perubahan ini, rencana Fancon di Indonesia dipastikan batal sehingga para penggemar yang dikenal sebagai 20 harus mengubur harapan untuk bertemu langsung dengan idola mereka, teman Pro. Dan nggak cuma itu, jadwal Fancon di Malaysia yang semula digelar tanggal 19 Juli juga diundur ke paruh kedua tahun 2026. Sementara itu, 50-50 akan memulai tur Asia dari Seoul sebelum lanjut rangkaian konser ke negara lain, teman Pro 2. Ouch. Mudah-mudahan nggak sampai benar-benar bikin apa sedih atau murungnya tuh berkepanjangan ya, karena 50-50 ini digeser jadwalnya ya, teman Pro 2. Dan informasi yang gak kutip dari medcom.id.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

ke pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.
1: Ngerti?

5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang teman Pro 2 barengan Angga Ampuh. Dan selanjutnya kita akan ngomongin yang pildun-pildun aja nih ya, YPPA. Pelatih Kanada teman Pro 2 Jesse Marsh bangga dengan keberhasilan timnya mengalahkan Afrika Selatan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat laga yang berlangsung Senin dini hari tadi. Kanada menang tipis 1-0 atas Afrika Selatan. Marsh merasa bangga dengan performa Kanada yang kuat dan disiplin. Stephen Estakio dan teman-temannya bisa bersabar dalam menuntaskan peluang setelah berkali-kali menciptakan peluang. Dan Kanada menang setelah menciptakan banyak peluang. Dan di babak 16 besar nanti, teman Pro 2, Kanada akan menghadapi pemenang antara Belanda dan Maroko yang baru akan bertanding besok pagi, Selasa 30 Juni 2026. Kira-kira di 32 besar ini jagoan kamu siapa, teman-teman?

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Siapa yang tidak kenal dengan krim bat? Para wanita pasti sudah akrab dengan perawatan rambut yang satu ini. Teknik yang dipakai saat melakukan krim bat adalah mengoleskan krim khusus untuk rambut, ditambah pijatan-pijatan di kepala, membuat siapapun yang melakukan perawatan ini menjadi rileks. Meski kata krim bat adalah bahasa Inggris, namun perawatan rambut ini ternyata asli dari Indonesia loh. Krim bat diperkenalkan sekitar tahun 1970-an kepada wanita Indonesia oleh hairstylist kenamaan Indonesia Rudy Hadisuwarno. Sejak itulah krim bat menjadi sangat populer, bahkan menjadi layanan favorit para wanita sampai saat ini.

0: Perfect.
1: Ya, teman Pro 2, selain Kanada ya, Angga juga masih mau ngomongin soal Piala Dunia, tapi salah satu pemain bintangnya aja. Masa depan penyerang veteran Robert Lewandowski akhirnya menemui titik terang. Striker asal Polandia, teman Pro 2, ini dikabarkan akan bergabung dengan Chicago Fire setelah kontraknya bersama Barcelona akan berakhir musim ini. Dan kabar ini disampaikan pengamat transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui unggahan media sosialnya pada Senin 29 Juni 2026. Menurut Romano, Lewandowski telah mencapai kesepakatan dengan klub MLS atau Major League Soccer dan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dalam waktu dekat. Lewandowski juga disebut akan masuk dalam daftar pemain dengan bayaran tertinggi di MLS. Wow, wow, wow. Meskipun mendapat tawaran dari AC Milan dan sejumlah klub Liga Pro Saudi, setelah mengakhiri kontrak dengan Barcelona, penyerang berusia 37 tahun ini, teman Pro 2, memilih melanjutkan karirnya di Amerika Serikat. Mungkin dinilai lebih kompetitif kali ya, atau memang soal duit aja. Who knows?

0: kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

menjual katalog musik mereka dinilai bisa mempengaruhi kendali yang dimiliki Taylor Swift pada lagu karya mereka bersama. Swift bareng Martin dan Shellback sudah merilis sejumlah album bersama dan menghasilkan berbagai lagu hit kayak Blank Space, Shake It Off, Style, hingga The Fate of Ophelia. Dan sampai dengan 24 Juni 2026, Max Martin bersama penulis lagu kolektif Wolf Kalzin yang juga menaungi Shellback mengumumkan kemitraan strategis atau menjual katalog mereka kepada Harbor View Equity Partners 92. Kira-kira nih akan benar-benar berpengaruh nggak sih ke karya-karyanya Taylor Swift teman Pro 2? We'll see aja kali ya. Dan masih ada beberapa informasi lagi yang Angga udah siapin buat kamu, so keep stay tuned.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Musisi Stevie Nicks dan tim McGraw disebut akan tampil di acara resepsinya Taylor Swift dan Travis Kelce ya, yang digelar megah di Madison Square Garden, New York City pada 3 Juli mendatang. Taylor Swift udah lama jadi penggemar Nicks dan juga McGraw, keduanya bahkan menjadi inspirasi bagi sejumlah lagunya Taylor Swift. Seperti Nicks dalam Clara Bow 2024, dan nama McGraw menjadi lagu debutnya Taylor Swift di tahun 2006, sorry. Dan ini sepertinya hajatannya Taylor Swift akan jadi salah satu hajatan yang hebat ya teman produser ya. Pasti media sosial akan rame ngomongin Taylor Swift semuanya teman produser. Mudah-mudahan lancar lah ya, siapapun yang diundang, siapapun MC-nya pasti beruntung banget sih. Gimana sih cara biar bisa apply jadi MC resepsinya Taylor Swift? Setiap detik

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Aduh, Angga Ampunya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Setelah ini akan ada Gina yang nemenin kamu di Sore Ceria. Jadi Angga Ampunya signing out. Dadah, bye-bye.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk dengerin Cheers Up
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang menjelang sore teman Pro 2. Di 29 Juni 2026, Kina yang nemenin kamu di Cheers Up hari ini.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

mau pada kemana nih liburannya? Keluar kota kah yang agak-agak harus naik kereta api atau naik alat transportasi lain? Kayak pesawat kah? Atau mungkin kamu pilih yang deket-deket aja, yang terjangkau. Ini ada objek wisata di wilayah Kuningan yang bisa ngasih kamu pengalaman bukan sekedar berwisata aja, tapi juga bisa mendapatkan edukasi ya dari tempat wisata yang kamu kunjungi ini. Di mana itu? Nah, kalau di Kuningan ya, Gina kasih informasinya nih. Kamu bisa kunjungi Gedung Perundingan Linggarjati. Tepatnya ini tempatnya ya di bawah kaki Gunung Ciremai. Ini merupakan tempat bersejarah saksi perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Nah, di sana teman Pro 2, kamu bisa ngelihat langsung ruang sidangnya, foto dokumentasi, furnitur asli yang menceritakan peristiwa penting tahun 1946. Terus juga di sana ada taman ya yang lumayan luas teman Pro 2. Ditumbuhi oleh rerumputan yang bisa kita pakai untuk bersantai. Nah, di sana juga kamu bisa ini loh, sewa tikar kalau kamu enggak bawa tikar ya, bisa sewa tikar di sana menikmati sejuknya kaki Gunung Ciremai, teman Pro 2. Seru ya, sekalian piknik di sana. Terus kamu juga bisa mengunjungi Taman Purbakala Cipari. Hayo, siapa yang belum pernah ke Taman Purbakala Cipari? Kalau belum teman Pro 2, Gina kasih infonya nih, Taman Purbakala Cipari ini menyajikan situs peninggalan zaman Megalitikum. Wih, cocok nih buat anak-anak ya. Anak-anak yang pengen teredukasi, yang belum tahu nih gimana sih zaman Megalitikum itu, bisa datang ke sini. Karena di sana ada koleksi yang menyimpan kapak batu, gelang batu, peti kubur batu kuno yang sangat mendidik bagi siswa sekolah. Terus kemana lagi, Gin? Kalau di Kuningan, tempat wisata edukasi, nanti Gina kasih info lagi buat kamu ya.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi anjing, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Tempat wisata edukasi lainnya di Kuningan, Taman Pro 2, kamu bisa kunjungi Kebun Raya Kuningan yang menawarkan petualangan seru menjelajahi ribuan spesies tanaman langka di Indonesia. Di sana sejuk banget Taman Pro 2 karena emang deket sama gunung ya. Itu kayaknya bukan di kaki lagi deh, tapi part of Gunung Ciremai gitu Taman Pro 2 ya. Pokoknya kalau anak-anak kesana betah ya, bisa mencintai alam sekitar. Terus juga kamu bisa berinteraksi dengan satwa langka khas lokal di objek wisata Cibulan yang terkenal dengan legenda ikan dewanya. Kamu bisa berenang di sana, terus juga bisa belajar menjaga kelestarian legenda dan ekosistem air tawar gitu. Ya, banyak sekali tempat wisata edukasi di Kuningan Jawa Barat yang bisa jadi referensi kamu untuk liburan kali ini.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

wisata edukasi, kalau kamu nggak pengen kemana-mana, pengen di wilayah dalam kota aja, ya udah keliling kota Cirebon aja, karena di Cirebon juga ada banyak wisata edukasi yang bisa kamu kunjungi ya. Yang pertama adalah Keraton Kasepuhan. Kenapa sih kok kita harus ke Keraton Kasepuhan? Karena gak jarang ya, justru yang datang ke keraton yang ada di Cirebon itu bukan orang lokalnya, melainkan turis pendatang atau wisatawan domestik dari luar, bukan dari orang Cirebonnya sendiri gitu loh teman Pro 2. Jadi di musim liburan kayak gini ya gak ada salahnya kalau kita berkunjung untuk tahu ya tentang keraton-keraton yang ada di Cirebon, supaya nanti kalau ada teman kamu ya yang datang dari luar kota dan pengen mengunjungi Keraton Kasepuhan, bisa kamu antar dan kamu bisa jadi guide untuk mereka ya. Keraton Kasepuhan ini adalah istana tertua yang jadi pusat perkembangan kesultanan di tanah Cirebon. Bangunan ini punya arsitektur khas Jawa, Sunda, Cina, dan Eropa yang mencerminkan tingginya toleransi budaya. Nah, kamu bisa bisa belajar ya. Bisa belajar tentang banyak benda bersejarah juga di sana. Terus juga ada sekitar Kasepuhan juga ada Keraton Kanoman yang jadi saksi bisu silsilah keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Nah, di dalam kompleks ini pengunjung bisa melihat langsung peninggalan benda-benda pusaka kuno yang dirawat dengan sangat baik. Terus kemana lagi? Ke Taman Gua Sunyaragi juga boleh banget, karena di Taman Gua Sunyaragi juga udah ada guide-nya ya Tembang Pro 2 yang bisa antar kamu, menceritakan ke kamu tentang seluk-beluk wede Taman Gua Sunyaragi. Terus kalau kamu pengen mendalami sejarah penyebaran agama Islam, bisa mengunjungi makam Sunan Gunung Jati. Ini adalah pusat wisata religi yang penuh nilai luhur. Terus juga di sana ada keramik-keramik asli Tiongkok yang menempel indah di sepanjang dinding situ ya. Terus juga bisa ke Keraton Kecirebonan juga nih Teman Pro 2, yang juga sebagai bagian dari sejarah peradaban Kesultanan Cirebon pada masa lalu gitu ya. Itu dia tempat-tempat wisata edukasi yang bisa kamu jadikan pilihan untuk berlibur di dalam kota Cirebon.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

Dua dari Pekan Olahraga Seni dan Pameran Produk Unggulan Daerah atau Porsinitas ke-13 Kunci Bersama tahun 2026. Di mana Kota Cirebon sebagai tuan rumah ini Kota Cirebon sukses raih juara umum ya. Jadi Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejarah dengan meraih gelar juara umum, berhasil mengumpulkan 33 medali terdiri atas 18 medali emas, 7 perak dan 8 perunggu. Posisi kedua ditempati Kabupaten Majalengka dengan raihan 9 emas, 3 perak dan 8 perunggu dengan total 20 medali, sedangkan Kabupaten Ciamis berada di peringkat ketiga dengan 8 emas, 5 perak dan 10 perunggu dengan total 23 medali. Mantap, keren ya. Ketua Satker Kunci Bersama Dian Rahmat Yanuar menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Kota Cirebon atas keberhasilannya jadi tuan rumah. Menurutnya seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga penutupan ini berlangsung tertib, lancar dan meriah. Mantap memang.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Gina ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

harus kuhadapkan padamu, sementara segala kehebatan fana bagimu. Lalu aku datang dengan segenap dosa dan luka, cahaya di atas cahaya, engkau yang kusebut cinta. Kasihanilah kelemahan kami, terangi jalan kami, hilangkanlah segala susah dan sedih di hati.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Pro 2. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kamu masih dengerin Cheers Up sore hari ini barengan sama Kina sampai nanti jam 7 malam.

0: Mbappe, Salam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

masih dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. Teman Pro 2, ada kabar gembira dari kontingen tinju Indramayu yang memborong 7 emas Kapolres Cup dan Piala Maung Muda Pasundan. Keren ya. Jadi ajang kejuaraan tinju amatir Piala Kapolres Cup dan Piala Maung Muda Pasundan Vol 3 ini, tingkat Jawa Barat membawa pulang 7 medali emas dan 1 medali perak nih Teman Pro 2. Dari 8 atlet yang diturunkan, semuanya berhasil naik podium dan mempersembahkan medali bagi daerah Indramayu pastinya. Kejuaraan ini diselenggarakan di Polres Sumedang, berlangsungnya 3 hari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 di Gedung Olahraga Taji Malela Kabupaten Sumedang. Dan event ini digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dan diikuti puluhan petinju amatir terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: Jumlah warga negara asing WNA yang tinggal di kota Cirebon mengalami peningkatan. Tren ini sudah terlihat ya sejak 2012. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon mencatat ratusan WNA menetap maupun tinggal sementara di wilayah tersebut ya. Jadi WNA-nya ini pemegang kartu izin tinggal tetap dan kartu izin tinggal terbatas. Hingga saat ini ada sekitar 50 WNA nih Teman Pro 2 yang pemegang kitab ya KITAP dan yang sudah memiliki dokumen kependudukan berupa KTP orang asing di Kota Cirebon. Sementara itu yang punya kitas alias kartu izin tinggal terbatas ini berjumlah 746 orang. Banyak juga ternyata ya, dan katanya warga Korea Selatan ini mendominasi jumlah tersebut, Teman Pro 2. Tak bermakna buatmu jadi kecewa. Itu dia informasi terakhir nih Teman Pro 2 yang bisa Gina share ke kamu di Cheers Up hari ini 29 Juni 2026. Abis ini ada Caleb J. Caleb J di Music Live Chat. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini. Semoga hari kamu makin update. Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Cheers. Cheers.

Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, ada mungkin

sering lu dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu bener. Enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tau deh, gue kayak gak pede gitu. 2020. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudah lah gue terus lagi gue rilis di tahun ini.
0: Asik gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mana tahu.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon,
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget ya.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Ah, seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya ya,
0: di
1: dong,
0: panggung ya.
1: Harus
0: aduh,
1: dong.
0: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi okay, bukan okay. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya?
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gue paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut gimana? Kayak nggak gitu ya, ya nggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu
1: dari
0: dia.
1: Apapun backgroundnya dia, dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan?
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih. Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yeah, kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Uh-huh.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lu gak kayak pretend untuk oke, okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh, itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain
1: yes.
0: yang sebenarnya ya enggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah, itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya betul. Kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Teman Ruang 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget bener gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta, okay, atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa, karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu, kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu, maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue, dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yeah. Dari mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
0: Iya. Benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sampai panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya
1: terpisah.
0: 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Ya. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem. Pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, halo. Mau nanya, lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya, tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo ada apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe.
0: ID. Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar
1: asik. Tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya,
0: kuning muda.
1: Okay. Kali
0: kenapa tuh ada alasan tertentu
1: nggak? Nggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas denger lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya. Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan ternyata bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Yes, jumpa barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam teman Pro 2 ya, edisi 29 Juni di tahun 2026. Udah di penghujung bulan nih teman Pro 2 ya. Sebentar lagi udah berganti Juli ya teman Pro 2. Juninya udah mau berakhir, tapi kebersamaan kita baru dimulai. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2 Adit bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga tentunya informasi yang Adit udah siapkan di malam hari ini. Untuk itu kita mulai malam hari ini dengan Hold Me Closer from Elton John and Britney Spears. Check this out.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola. Ngerti Bola.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam bareng sama Adi, teman Pro 2 dari lanjutan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar, teman Pro 2, ada Kanada yang memastikan langkah lolos ke 16 besar usai menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 ya, teman Pro 2. Timnas Kanada sendiri ini berhasil menang di Stadion Los Angeles di Amerika Serikat ya, pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, di mana gol dramatis dari Steven Eustaquieu ini dihasilkan pada masa injury time babak kedua, dan bisa dibilang ini adalah gol yang dramatis ya, teman Pro 2. Sepanjang pertandingan sendiri Kanada tampil lebih dominan dan langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal, teman Pro 2. Di sisi lain, Afrika Selatan juga memilih untuk bermain lebih sabar dan mengandalkan serangan balik cepat ya. Solidnya lini belakang tim Bafana-Bafana ini bikin Kanada kesulitan menciptakan peluang, sehingga skor tanpa gol bertahan hingga turun minum, teman Pro 2. Memasuki babak kedua, Afrika Selatan mencoba untuk berani ya, keluar menyerang. Mereka sempat beberapa kali mengancam gawang dari Kanada, namun masih belum juga bisa membobol gawang dari tim lawan ya, teman Pro 2. Kemudian ada Alfonso Davies yang masuk pada menit ke-75 untuk menambah gaya gedor ya dari Kanada, dan kehadiran sang kapten ini membuat serangan Kanada semakin hidup. Sementara Jonathan David hampir memecah kebuntuan di menit ke-78, namun penyelamatan gemilang dari kiper Afrika Selatan yaitu Williams bisa menggagalkan peluang tersebut, teman Pro 2. Nah, saat pertandingan akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, ini ada Eustaquieu yang muncul sebagai pahlawan, teman Pro 2. Berawal dari sapuan pemain Afrika Selatan yang mengarah ke tepi kotak penalti, Eustaquieu mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tendangan voli keras ke sudut bawah gawang kiper Ronwen Williams ya, yang tentunya tidak mampu menghalau bola nih, teman Pro 2. Golnya di menit ke-92 ini memastikan kemenangan Kanada sekaligus mengakhiri perjuangan Afrika Selatan di fase gugur pertamanya di Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, setelah ini ada lagu yang akan membawa kamu nostalgia ke era 2000-an awal ya, teman Pro 2, langsung aja. Ini dia, ada I Will Fly from 10 to 5. Check this out.
1: It's shocking time.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

Teman Pro 2 lanjutan 32 besar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2 hari ini ya ada beberapa pertandingan yang akan tersaji Teman Pro 2. Di antaranya ada laga Brazil versus Jepang ya. Bahkan ini ikut meramaikan sosial media, katanya bikin nostalgia anime Kapten Tsubasa ya Teman Pro 2. Karena Kapten Tsubasa sendiri di final chapternya, di animenya Teman Pro 2 itu persiapan ataupun laga melawan Brasil ya, dimana Brasil sendiri ini jadi negara impiannya Tsubasa pada saat itu. Ada Santana dan juga pastinya ada Roberto Hungo yang menjadi pelatih Tsubasa, yang mengenalkan Tsubasa pada sepak bola ya Teman Pro 2. Duel ini akan segera tersaji ya, pakai Z, tersaji Teman Pro 2. Akan tersaji malam hari ini atau dini hari, dimana tim Samba akan berhadapan dengan Samurai Blue ya, atau Samurai Biru Teman Pro 2. Pertarungan ini akan tersaji di Stadion Houston, Amerika Serikat, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat ya Teman Pro 2. Jadi salah satu laga paling dinanti oleh pecinta klub, pecinta sepak bola di dunia. Dan ada yang bilang juga kalau pertandingan ini ketemunya terlalu dini, harusnya di babak per-8 besar atau minimalnya di 16 besar, katanya gitu Teman Pro 2. Nah, Brasil sendiri dicap sebagai salah satu arah mata angin sepak bola sejak waktu lama ya. Sedangkan Jepang saat ini makin disegani di level Asia, bahkan sekarang udah bisa bersanding dengan tim-tim Eropa ya Teman Pro 2. Di atas kertas, secara statistik Brasil jelas lebih unggul Teman Pro 2. Mereka punya barisan pemain kelas top ya. Banyak bintang-bintang dengan nama besar. Sementara itu Jepang sendiri Teman Pro 2 hadir dengan kerjasama tim yang mana mereka mungkin tidak punya nama-nama sementereng Brasil, namun Jepang sendiri merupakan tim dengan tingkat kerjasama tim yang solid ya Teman Pro 2. Catatan menunjukkan di babak grup Brasil sendiri tak terkalahkan dengan 2 kemenangan atas Haiti dan juga Skotlandia, plus hasil imbang lewat lawan Maroko. 7 poin membuat Selecao memusaki klasemen grup C. Sementara itu Jepang sendiri Teman Pro 2 ya, ini menjadi penantang serius untuk Brasil ya Teman Pro 2. Bahkan di salah satu wawancara pemain Brasil yaitu Ryan bilang kalau dia tidak mengenal satupun atau tidak mewaspadi satupun pemain Jepang. Dia nggak tahu ketika ditanya siapa pemain Jepang paling berbahaya, dia nggak tahu. Tapi ketika ditanya soal bagaimana Jepang, dia sangat menakuti cara Jepang bermain ya Teman Pro 2. Karena memang Jepang ini tim yang mengandalkan kerjasama ya, strategi lini ke lini, dan ini yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk Brasil ya Teman Pro 2. Nah, ini akan menjadi pertemuan yang tentunya sangat ditunggu ya. Apalagi sudah banyak meme-nya, katanya ini menjadi gambaran masa kecil kita nonton anime Kapten Tsubasa. Setelah dewasa kita melihat langsung pertandingannya ya, terwujud dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

107,5 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Prodo barengan sama Adit. Dan kita ke informasi berikutnya nih. Ada Enzo Maresca, teman Pro 2, yang resmi menjadi pelatih baru Manchester City ya, menggantikan Pep Guardiola yang mundur pada musim lalu nih, teman Pro 2. Man City sendiri meresmikan perekrutan pelatih baru mereka, Enzo Maresca, pada hari ini, teman Pro 2 ya, 29 Juni 2026. Dan Maresca sendiri ini dikontrak selama 3 tahun. Dan mulai musim depan, Maresca akan memimpin Man City sebagai pengganti Guardiola. Guardiola sendiri meninggalkan Man City ya, meski masih menyisakan satu kontrak, satu musim ya, teman Pro 2. Dan ini merupakan babak baru yang menarik untuk dinanti, tulis Man City dalam keterangan unggahan video saat kedatangan Enzo Maresca, teman Pro 2. Nah, Enzo Maresca sendiri ini bukan orang baru sebenarnya di The Citizens ya, teman Pro 2. Pelatih asal Italia ini pernah menjadi asisten pelatih Guardiola di Man City saat meraih treble pada tahun 2023 lalu. Gak cuma itu, Enzo Maresca juga mengantar tim Elite Development Squad atau Akademi Man City ya, juara Premier League 2 pada tahun 2020-2021 nih. Nah, teman Pro 2, ini melansir dari Sky Sport juga ya, melaporkan Manchester City sendiri harus menggelontorkan dana hingga 17 juta pound sterling, atau kalau dirupiahkan ini setara dengan 402 miliar rupiah, teman Pro 2. 402,273 miliar rupiah kepada Chelsea, dan angka ini sebagai kompensasi kesepakatan Man City dengan Maresca. Sebelum Man City, ini Maresca sendiri dipecat oleh Chelsea pada Januari lalu, dan The Blues kemudian mendatangkan Liam Ross Senior sebagai caretaker-nya. Ini juga menjadi reuni yang luar biasa ya untuk Enzo Maresca dan juga Man City. Kita tunggu aja kekuatannya akan seperti apa di musim depan, teman Pro 2. Apalagi sudah bertahun-tahun ya, buat para fansnya The Citizens ini udah terbiasa bahwa Man City itu ya Pep Guardiola. Nah, sekarang Enzo Maresca akan seperti apa nih, teman Pro 2.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 dan Adit mau kasih kamu jadwal lanjutan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ada 3 pertandingan yang akan bertanding atau berlangsung di tanggal 30 Juni ya, teman Pro 2. Yang pertama ini akan kick off pukul 00 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2, ada Brazil versus Jepang ya. Dilanjut di jam 3.30 teman Pro 2 ada Jerman versus Paraguay. Dan menutup di hari Selasa 30 Juni 2026 ada pertandingan Belanda versus Maroko ya teman Pro 2. Kira-kira kamu bakal nonton yang mana nih? Atau nonton semua ya? Karena gak berbarengan waktunya. Dan prediksinya gimana nih teman Pro 2? Antara Brazil, Jepang, Jerman Paraguay dan juga Belanda versus Maroko. Kira-kira di antara 6 tim ini ya, siapa 3 yang akan memastikan diri lolos ke babak selanjutnya atau babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2026.

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2 dari dunia sepak bola. Sekarang kita bergeser ke informasi lokal Cirebon ya teman Pro 2. Ada ribuan botol miras teman Pro 2 dari berbagai merek baik pabrikan maupun tradisional yang dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon pada hari ini teman Pro 2 di tanggal 29 Juni di tahun 2026 ya. Dan pemusnahan ribuan botol miras ini merupakan hasil operasi pekat atau penyakit masyarakat dan juga merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan bersama unsur TNI dan Satpol PP dari bulan Maret sampai Juni 2026 di wilayah hukum Polresta Cirebon teman Pro 2. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama mengatakan pemusnahan miras ini merupakan hasil yang telah dilakukan oleh anggota. Sebanyak 3.808 botol ya, kemudian juga ada miras tradisional jenis ciu sebanyak 11.105 botol dan jenis tuak sebanyak 890 liter dimusnahkan. Ini kalau diuangkan katanya dari ribuan miras ini mencapai 1,1 miliar lebih, sehingga sangat merugikan masyarakat teman Pro 2 ya. Selain memusnahkan miras, pihaknya juga memusnahkan 3.462 knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong ya, yang berhasil diamankan oleh jajaran Satlantas Polresta Cirebon teman Pro 2. Nah, ini Imara juga berharap dengan adanya acara pemusnahan minuman keras ini serta knalpot brong ya, dapat meminimalisir adanya tindak kriminalitas di tengah masyarakat Cirebon teman Pro 2. Imara juga meminta pada seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi dan menyampaikan informasi berkaitan dengan penjualan miras ilegal ya, karena selain merugikan ketertiban umum juga dapat mengganggu kesehatan teman Pro 2. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tetap menggunakan knalpot yang sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Informasi ini selengkapnya didapatkan dari kabarcirebon.com.

0: I know no one else can't do that. I already know. I know.
1: Mbappe! Salam!
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 masih barengan sama Adit dan kita ke informasi selanjutnya. Teman Pro 2 ada himbauan ya dari BPBD teman Pro 2 atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon yang mana BPBD ya mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dan ada beberapa wilayah atau 7 desa di Kabupaten Cirebon yang katanya ini masuk dalam peta rawan kekeringan teman Pro 2. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan pembentukan pos komando atau posko siap siaga bencana kekeringan guna mempercepat penanganan apabila terjadi krisis air bersih di sejumlah wilayah ya teman Pro 2. Langkah ini juga tengah difinalisasi melalui SK atau surat keputusan bupati yang mengatur penetapan status siaga kekeringan sekaligus pembentukan posko siaga bencana kekeringan teman Pro 2. Nah, di mana aja 7 desa ini teman Pro 2? Ada Desa Sibubut di Kecamatan Gegesik, kemudian Desa Walahar dan Desa Cupang di Kecamatan Gempol, kemudian Desa Windu Haji di Kecamatan Sedong, serta Desa Mundu Mesigit, Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang di Kecamatan Mundu teman Pro 2. Wilayah-wilayah ini jadi prioritas utama ya untuk adanya pengawasan karena dalam beberapa tahun terakhir kerap mengalami penurunan pasokan air bersih saat musim kemarau mencapai puncaknya nih teman Pro 2. Kondisi geografis dan juga keterbatasan sumber air ini jadi faktor utama yang menyebabkan daerah tersebut rentan terdampak kekeringan ya teman Pro 2. Makanya BPBD sendiri ini langsung sigap ya teman Pro 2 untuk segera membangun posko di 7 desa tersebut. Nah, secara klimatologi sendiri musim kemarau tahun 2026 ini teman Pro 2 diperkirakan akan berlangsung sejak awal Juni kemarin hingga nanti bulan September ya teman Pro 2. Namun dinamika cuaca yang terjadi saat ini kemungkinan hujan turun di sejumlah daerah sehingga risiko kekeringan ekstrim belum terlihat teman Pro 2. Bahkan kemarin aja masih turun hujan ya teman Pro 2. Tapi BPBD tetap meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan air secara bijak. Karena memang antisipasi sejak dini dinilai penting agar dampak musim kemarau dapat diminimalkan dan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi ya teman Pro 2 sepanjang musim kemarau berlangsung. Teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa di-share ke kamu di malam hari ini teman Pro 2. Karena nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang sudah disiapkan lah, disiapkan oleh music director kita untuk menemani kamu menjelang tidurmu teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin hari ini, yang udah nemenin di Jaga Malam teman Pro 2. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Aditnya pamit, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian.

소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah. Selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kW dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: changed.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
0: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
0: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi.
0: Loh,
1: kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari tadi kamu ngapa sama

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin tanggal 29 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick-off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brasil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan.

Chris tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos berusaha direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, lambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil. Namun berhasil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Mateus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan, ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung melakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka. Ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Mateus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan. Masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di luar.

0: saja terlepas tadi Gion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Gumarais. Kali ini bola dikuasai oleh Gion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja. Saudara pendengar, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan Ritsu Doan, umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi, maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Gumarais, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Gumarais, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Gumarais, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro, ke sisi sebelah kanan tadi pada Ryan ataupun kepada Bruno Gumarais tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Gumarais kali ini ada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumarais, tendang langsung, oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Gumarais nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Gion Suzuki, kembali bermain-main di barisan pertahanan. Para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, lebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura, masih Nakamura, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan, kali ini Jepang masih menguasai bola, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Kaito Nakamura, mendekati kotak penalti dari Brazil, umpan lambung, oh, dihalau saja tadi, sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior, merang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior, terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimarães. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimarães. Tendang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimarães tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimarães memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimarães tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional foot juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing benua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tenangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masih Tahiro Tomiyasu. Dorong lagi ke depan, berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah 24 Kaiso Sano kali ini, arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini, bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga, ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua. Maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini. Tarik lagi kepada Gabriel, masih para pemain dari Brazil. Ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo. Arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak. Umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah. Kemudian ini dari kiri, para pemain dari Brazil hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimarães kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Sudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak. Balik lagi ke belakang ini, tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos, terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Cheto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sogo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil dari sebelah kiri. Kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola sejak ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi sisi dari Danilo sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolokkan kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan. Tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi Doro kali ini coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan dan memasuki menit ke-23. Kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menerbitkan peluit tanda hydration break dan Bung Tovani menit 23 ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik bahkan sejak babak pertama dimulai. Inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
2: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
2: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang, usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break, biasanya memang ada interaksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Gion Suzuki. Umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Itu kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan Mawe Ueda, kali ini berbahaya, umpan tadi masuknya tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini, sudah dilakukan mengarahkan kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhães. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhães. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini itu dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lalu kanan berhenti, tendang lagi kanan. Brazil dengan banyak serangan tadi, tetapi Caicedo menendang dari luar kotak penalti datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Tapani, tahu menggebrak nih Jepang nih?
3: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Caicedo dari tengah, merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Caicedo mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
4: Ya baik, saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhães dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhães, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi masuknya, namun membentur tadi kaki dari Junya Ito. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo. Kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhães, masih mencari rekannya Magalhães. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kai Susanu. Masih kita nantikan kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendangan. Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta. Sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior. Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini cunya itu. Masih cunya itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior. Masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat kali ini melalui kaki Zuna itu. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Cunha itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. bola jatuh di kaki Casemiro. Masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhaes. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta. Pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini, para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil, Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali, Matheus Cunha, tendang langsung. Lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali coba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya Ito. Masih Junya Ito. Namun mampu dipatahkan tadi. Junya Ito tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsu Doan. Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Kemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Kemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan, maksudnya umpan crossing. Namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki sini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Kedepan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan. Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang. Namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi rebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam. Jepang tengah kali ini bola depan kepada Kai Susano. Lemparkan bola ke sisi sebelah kanan. Ritsu Doan pendek kepada Kai Susano. Kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan. Namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing. Di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing. Namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano. Kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Mencoba kembali membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura. Tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi. Back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi. Maksudnya kepada Kaito Nakamura. Namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi. Langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel. Tengah kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi. Nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini. Dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi rebutan bola. Mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daisen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah. Mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Benyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Ke belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan, ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susano pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
5: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
6: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, hingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
5: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
6: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol, dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat setelah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
5: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense, mereka melakukan zona marking, dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Miyazu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Tovani?
6: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar tahun yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit 29 itu sebelum Sanu menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
5: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Tovani. Seperti apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
6: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
5: harusnya Casemiro ada di sana ya.
6: Harus
5: tapi telat ya.
6: Casemiro ada di sana, namun satu dua langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
5: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di situ Bondo, selamat pagi Pak Rahman.
7: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
5: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
7: Iya, sementara untuk Jepang ini, nanti babak keduanya mungkin bisa memasukkan juga, tapi 2-1 untuk Jepang.
5: Tetap jagoin Jepang ya?
7: Iya, 2-1 untuk Jepang.
5: Baik,
7: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
5: Gitu.
7: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
5: Baik Pak Rahman, terima kasih.
7: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
5: Jaya Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
5: Jaya Pak Sarwi, gimana nih melihat hasil sementara ini?
8: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi lihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masuk bahan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa 3-1 nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau cobaan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini lah, karena itu bahaya ini kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan gitu.
5: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih.
7: Yang jelas Brasil ini ada yang kurang gitu ya. Sebenarnya ini tidak tampilnya, rasinya ini. Masih ini bekap juga di terus terang bukan timnya ini, tim yang saya lihat ini berhasil sakit gitu ya.
5: Tidak maksimal ya timnya ya.
7: Ya, mungkinan Jepang di babak kedua berusaha 4 bulan ini gitu.
5: Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
9: Selamat pagi Bu Sabu, Bu
5: Taufani. Ya.
9: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ke Jepang. Pos 1 ya.
5: Iya, sementara ini.
9: Itu biasanya ya, kalau awalnya menang, tapi setelah beberapa penghabisan, biasanya kalah Bang Tadi.
5: Aduh.
9: Pertahankan nih Jepang, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai gembala. Itu mas habis minimal 2-0 lagi gitu mas habis. Jangan jadikan jadikan pancian atau umpan gitu mas habis.
5: Iya.
9: Pertahankan atas kemenangan ini mas habis.
5: Jangan terlena ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
6: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan luar Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi, ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
5: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
6: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka depan Brazil. Maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
5: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja. Pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporan yang disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobaria Layubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.

0: Selama ini juga sudah mulai kita informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Novan Nugraha, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengar terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama. Tadi langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki, langsung menggebrak nampaknya Hendrik setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Dan langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki

0: Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi, masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Endrick, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susanoo tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya jatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susanoo, masih Kai Susanoo, usaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi, umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan, salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat, kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Junya Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susanoo ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daizen Maeda, masih bermain-main. Tengah lapangan pertandingan, oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Guimarães, masih Bruno Guimarães, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Bruno Guimarães, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang. Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja sundulan tadi oleh pemain Jepang. Lemparan ke dalam bagi Brazil. Pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, melebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, tengah kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Guimaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimaraes, masih dulu Bruno Guimaraes, giring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhães di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur tepatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali, dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimaraes hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
2: Ya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain kembali ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik. Memang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran, gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali ini sama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang. gawang. Coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu. Tahan bola sebentar kali ini, geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Itou kali ini, lagi-lagi bekerja sama Nakamura kali ini. Coba alihkan ke tengah, tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki, dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini, dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, pemain Jepang tapi nanti, masih dekat. Kepada Alison Becker, tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan, hasilkan lagi yang lain ini, anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini, sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alison Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi, coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerjasama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Kedudukan kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik ya. Balikan ke belakang, masih di otak kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam otak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki, yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu, ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda, bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang, berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos, bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi, tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro, sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Henrik. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti, mencari kawan tadi Casemiro, sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini masuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kiri Thiago Ramos ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi punya diganti pemain nomor 22, akan menambah Juyudu daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan, dan Jepang juga menggantikan dua pemain di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa? siapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri itu. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini, bermain-main kali ini. Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah, kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alihkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67. Kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric, tapi kali ini masih Brazil. Umpan ke depan tapi nanti berbahaya menusuk, kali ini berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang pada Taniguchi. Nomor 19 Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Zia, Rio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian. Dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
2: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini ya, pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan, masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi masuknya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang, baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi, bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama, kali ini dari tengah alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih dinahan bola, kali ini masih para pemain Jepang, oh tadi maksudnya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola, kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh tiga pemain bahkan dari Jepang, ada berbahaya kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masuk ini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, baik dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan, Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang, kali ini Ryan kuasai penuh, kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel, Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri, kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh dua pemain, tetapi umpan dalam kolam penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya masuk kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães, kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke dalam, oh kali ini tapi masih bisa dimentahkan dari oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel, coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan kali kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda pemain dari tim Jepang, Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih dribbling bola, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini, Martinelli dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan, Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi, dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
3: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah, Gabriel ataupun Bruno Guimarães, masih bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Hendrik, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martin ini, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior cari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, kena langsung, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali sudah mendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Pang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki menang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan di samankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Daisen Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Daisen Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka mencoba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini usaha kembali membangun serangan, oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil, Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, nah dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kembalikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi. Serangan dari Brazil kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli. Masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Pendek saja kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tengah kepada Gabriel Martinelli. Kirimkan umpan crossing. Tinggi datangnya bola dan cukup deras. Sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 82. Di babak yang kedua ini, sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes. Melewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi. Upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang dan menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan. Hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan apanya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes. Pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi. Dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini Yukinaga Sugawara. Bahaya kali ini Don. Kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang. Pemain nomor 6 tadi. Arahkan oleh Suto Machino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi. Kali ini Machino. Umpan dalam kotak penalti. Dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi, kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan berbalik kali ini bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan yang masuk ada Martinelli keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah masih kali ini Marquinhos umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola. Coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi. Tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu. Sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerangan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Bangkut berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan dia kianan. Sayang sekali tadi. Tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan ke dalam kotak penalti. Masih di 0-0. Tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil coba diambil tadi oleh pemain Jepang. Tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini. Vini masuk ke kotak penalti. Melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat-lihat dia. Sayang sekali. Masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Henry. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Awo Tanaka tadi. Menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan cepat kali ini. Dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar. Justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik. Tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil. Coba menghadang. Dari sebelah kanan kali ini. Nomor 2 Yukinari Sugawara. Melewati pemain dari Brazil. Umpan ke kotak penalti. Disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua. Ano Tanaka mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan. Tidak menemui kawan. Hanya lawan saja tadi. Dari pemain nomor 25. Dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro. Harus tergeletak apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga nih.
1: Ya terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Penangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Masuk tadi adalah pemain belakangnya Toni Kouchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan kali ini kepada Henrik. Berbayang, masih kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik. Terlalu lama Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung. Jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil, masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik, masih kali ini Henrik, sayang memang. Justru kali ini Rayan,

0: si Guri. Guri tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan lain. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
0: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sebenarnya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
0: Ya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Guimaraes, Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan keberakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini. Dari tengah, pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil. Disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi, satu pemain dari Brazil tidak menerima tadi, pemain nomor 6 Sutoma Cino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Hendrik, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke-10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil. Tadi Hendrik ataupun Gabriel kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri. Pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari
1: sini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Nacino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Italia.

0: 2-1 gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90+6. Bung Tavani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain on off attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Kedua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit dan akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
0: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di babak penyisihan grup kita lihat, nah ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol. Setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho dan Nilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu, inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
0: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang, kita tahu, sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
0: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya, untuk bagaimana merespon hasil

0: 21. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
1: Saya sebenarnya
0: tidak
1: mendukung, cuma saya
0: men-support suami
1: saya karena dia fans fanatik Brazil.
0: Oh gitu, senang dong.
1: Senang dong, tapi emang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi dari babak pertama tadi kan Jepang yang apa masukkan gol lebih dulu, yeah, ya, dan menamakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu. Iya, suami saya sampai sebelah ini ya, tapi ya alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya. Karena untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, terus pawai menikmati kemenangan Brazil.
0: Baik, Mayu.
1: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Solihin, gimana rasanya? Senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil? Ya,
2: alhamdulillah sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi ya, kalau Brazil itu istilah Jawanya ya, dia tetap berhasil gitulah.
0: Iya, iya. Formalnya kembali ke yang terbaiknya nih.
2: Pokoknya seperti ingat zaman dulu saya kira masa berhasil, masa kejayaannya dulu nih.
0: Iya, Pak Solihin. Baik, terima kasih Pak Solihin atas komentarnya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya Pak Solihin. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Satwil.
0: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
3: Iya. Tadi saya memang pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya, karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar, gitu lah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas, karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan.
0: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
3: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan apa ya. Dia sudah berhasil begitu.
0: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi. Akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
0: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan skuadnya. Saya diminta untuk kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
0: Oh iya, sudah dipastikan.
4: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner-up atau bagaimana?
0: Ini sudah lewat masa grup Pak, ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
4: Oh, Jepang pulang.
0: Iya.
4: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
0: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil?
4: Setelah
0: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay Pak.
4: Pukul?
0: 3:30 waktu Indonesia Barat.
4: 30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Lu melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Tovani?
5: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di bawah, karena kita tahu sejak awal dimulai sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyamar kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan.
6: Kalau memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit tuh justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Taufani? Ada apa dengan ini belakang mereka malam ini?
5: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
6: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Tomani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
7: Selamat pagi, Pak Sabir.
6: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil. Ya.
7: Sudah bagus buat Jepang itu.
6: Wow, sudah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
7: Tapi apanya planning kedepannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
6: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya. Ya,
7: kalau buat apalah dia udah bagus lah Jepang.
6: Oke. Baik, Pak Alan.
7: Terima kasih,
6: makasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
8: Selamat pagi Bang Sabil, Bung Tokwani.
6: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat hasilnya?
8: Saya betul katakan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang berarti kali-kali panen. Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu harus sebagai pantingan, gak umpan Bang Sabil untuk namanya untuk Jepang sudah senang gitu, tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
6: Iya.
8: Kenyataannya begitu yang apa yang saya bisa Bang Sabil.
6: Oke, baik.
8: Terima kasih
6: Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
9: Selamat pagi.
6: Iya, selamat olahraga jaya Pak Daniel.
9: Jaya.
6: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil berhasil menang?
9: Sangat bergembira. La Copa do Mundo numero uno Brasileira.
6: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
9: Ya kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
6: Oh gitu Pak.
9: Kita melukas itu keturunan dari sana. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
6: Iya.
9: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2026, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Daniel, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa maju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
5: Ya, untuk timnas Brazil apa yang ditunjukkan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo. Melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telak panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun apapun dia, siapapun lawannya, antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia, salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana, yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh, tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
6: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa 2-1 untuk Brazil, dan pendengar jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan lawan Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pendengar demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
6: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inom Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
0: Dengan berita nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda, di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya, ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A, tahap 1A.
2: tahap satu ya, tahap 1A. Berarti ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dina?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh belum ya, oh, karena kelas 1 ya berarti ya?
3: Betul sekali, jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga, jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya? Tidak melihat apa umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali, untuk peserta didik sendiri seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Dimulai dengan kelas 10,
2: ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: ya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah.
2: Oke.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11 begitu ya, Bu Dinda ya.
3: Betul sekali. Iya. Jadi untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti ya.
3: Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa, jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 jadi siswa untuk, ya, di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
2: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
3: Sekolah rakyat terintegrasi
2: SRT, sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedungcoek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali, jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke. Okay. Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu, jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu, jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Oh, baik. Baik, kalau kalau prosedurnya berarti dari dinas sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Dan, dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data bank.
2: Di data bank. Oke. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga DP 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial, dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Ini konsepnya asrama, tapi kalau libur, liburan gitu, bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Kalau untuk libur, mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya, seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya, tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill, seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya, seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tentu itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Okay. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih, bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan Sekolah Rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga. Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga,

0: Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celcius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke, suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya? Seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini
2: panas,
1: ya.
2: Ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan di daerah angin jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat tapi ya masih ada angin gitu, jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering ya. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang. Oh, sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si bandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Nah, di sini didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan, kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Iya, panjang karena musim panas.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana? Dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: Mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas
1: baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Karena setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas, di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya green partai ya green, tentang ekosistem dan lain-lain itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka tujuan mereka karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya karena ini belum puncaknya musim panas, jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing dan ini baru awal musim panas jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras seperti di Indonesia tropis seperti itu badai jadi udah lumayan dingin tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa jadi kira.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini di summer ini supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana silakan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11 jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Setelah demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda. Dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas. Dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah. Meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya. Yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BMUI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, TV Maulidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menyampaikan ihwal kedua ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di lembaga konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
1: Hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
0: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
2: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu
3: ya. Jadi sebelumnya untuk satwa elang ini apapun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memiliki pantauan dari dari keeper, kemudian para medis ke dokter hewannya bahwa ini ada suatu indikator nih bahwa ini punya potensi.
0: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar dua ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan

Bogor. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara Grup E.

0: ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya, dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026. Pembahasan menarik ya, akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu, saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak Indonesia Group, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Ini bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai, Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran
3: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya, itulah resiko sepak bola. Korea Selatan, yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, Cape Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Argentina. Iya.
3: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia, karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
5: Selamat pagi Bang.
4: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
5: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
4: Oh gitu.
5: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
4: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
5: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim terakhir, dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya sekok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Tidak pernah clean sheet itu. Pertandingan ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pate Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih ini, pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu. Itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 pertandingan, terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf, tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
4: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakang ini nama-nama besar, Rudiger, Real Madrid, di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya, padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
5: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu yang terutama di lini belakang ya, apalagi di dua pertandingan terakhir mereka kan tiga pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai empat ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pate Gading mereka pakai empat back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal, Ecuador mereka pakai tiga back gitu, dan ternyata tiga back ini tidak terlalu maksimal. Anthony Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan starter langsung merasakan kekalahan gitu di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya, ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau dan selalu main di bawah 35 menit, 26 yeah. menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 asis. Terus lawan
4: Pantai Gading
5: cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala dua pertandingan sebelumnya kan atau tiga pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di dua pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Lengesman gitu. Itu aja sih menurut saya.
4: Mungkin percobaan karena Ben Sudap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Esto ya.
5: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan dua tipe pemain yang hampir sama dengan Kai Havertz gitu. Dan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
4: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
4: Ya, Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
6: Ya, syarat Bautun menang Jerman, tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu.
4: Waktunya
6: tersingkir, tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
4: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
6: Betul, yang penting memberikan perlawanan kayak Jepang tadi itu benar-benar puas gitu.
4: Iya, baik Pak Toto.
6: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
4: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay, dukung siapa Pak Andi?
7: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini dia apa, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
4: Iya.
7: Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil.
4: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
8: Selamat pagi Bung Sabil.
4: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
8: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
4: Oh iya Pak.
8: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
4: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
8: 86 itu zaman Andreas Brehme, Lubaski, Rudi Poler, Matius, Hominige, itu zamannya.
4: Wah, wow, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa.
8: Katanya waktu itu Red Schumacher kalau tahun 90 itu belakangnya Bodo Müller, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total dari zaman ke zaman.
4: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Atong?
8: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Mick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Paklopet yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jürgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poler itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak itu sudah terbiasa.
4: Baik Pak Atong.
8: Itu saja ya.
4: Ya, terima kasih Pak Atong ya. Ya, sehat selalu Pak Tony Pekanbaru. Dan Bung Estu menjelang kick off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
5: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 86, 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama, 16 besar kalau biasanya ya, dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 mereka ketemu tim Jerman itu 2013 sampai di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi, 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 2006 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol, dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga, di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4, lalu menang beruntun dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, bisa nyolong dulu gitu. Main 10 orang ya, Almiron juga kena aturan, orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0, artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu, tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmo Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka, Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
4: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawirawanegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
10: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit agar dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan, deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Sayang sekali pendengar, terjadi kemelut, namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso, tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran, pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah, sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari ke-11an Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2 berikan kepada Florian Wirtz. Florian kepada Dennis Undaf. Dennis Undaf masuknya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi Paraguay melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso. Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso masih di Julio Enciso, berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca. Dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Cubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan, masih tersungkur dia di atas lapangan. Tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undaf. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale masuknya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undaf. Undaf berikan, tendang langsung Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undaf tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan cop tadi dari Dennis Undaf nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan sayang sekali pendengar, sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5, 6, 7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ada kali ini ada Florian Wirtz. Sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini. Tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kawasan pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz hanya merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang. Namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay. Namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Sayang sekali pendengar. Ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic. Dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay. Hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Dia Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan. Sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz. Namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar. Tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
11: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun pemain Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan dibangun pemancar kiri serangan pemancar sebelah timur terakhir pandai kepada undap tetapi umpannya disapu saya bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat kebesar dia angkat bola ke bawah. Maksud dia berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman. Tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay. Menjapu bersih dan bola keluar. Namun sempat membentur pemain depan. Meskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joao Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi terjadi keboncangan kedua terjadi akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, tampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gill. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan Panzer Jerman. Kita nantikan saudara-saudara. Siapa yang melakukan tendangan bebas juga atas penjaga gawang Orlando Gill? Ya, dan kenakan kostum berwarna ungu. Baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dengan ancang-ancang silakan melambung tinggi ke depan. Yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau Julio Enciso di sana. Tetapi memang bola tadi jauh kebijakan 8 pertandingan. Dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran kaki masih dari diri sendiri. Tarik lagi ke belakang dia cepat menggiring bola. Dia sama dengan Alexander Pavlovic. Pavlovic masih bermain bola. Tarik lagi ke belakang kepada Antonio. Umpan ke sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Berlebar masuk ketika saudara terlebar cepat dia kepada Kai Havertz. Berikan pendek dia angkat cepat menggiring bola. Kendal adalah Leroy Sané. Umpan ke gawang. Tetapi sayang saudara-saudara. Sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josep Canale dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat oleh saudara-saudara kiri membangun serangan ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa Ratiko Sujenak tarik lagi ke belakang kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan Ratiko Sujenak dia merasa digantung pertahanan kesebelasan Paraguay masih kita kiri sebentar ya kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsang ada Jonathan Tah. Balikan kepada Antonio lagi berikan kepada Florian Wirtz. Berarti bisa ataupun kepada Felix Membeka. Tetapi kali ini mundur lagi ke belakang. Umpan kepada Jonathan Tah. Berikan perik cepat dia. Melebar lagi satu kanan. Ada kami lihat di sana ada Felix Membeka. Berarti bisa dia. Kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Namun salah umpannya datang lagi serangan jerat. Umpan jerat nanti berbahaya. Dan ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman dan kini terjadi lemparan ke dalam dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Caceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus menang ke depan. Memasuki dalam lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso. Terjadi perebutan singkar tengah ini. Masih kutakkan dia, tetapi salah umpan yang akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola. Umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper. Pemain kiri yang turun ke bawah ini. Balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bayang pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia. Gerakkan sejenak dia. Masih permainkan bola. Kirimkan sedap pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba pentekanan ada di senakan bercerita tanpa ataupun kepada Antonio. Masih permain kembali di lingkaran tengah, mencoba melalui garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas. Pendek sedap kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola. Kerjasama berikan baik mereka. Menis undang jadi cuti. Bisa umpan dia tarik belakang. Memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola. Kembali grafis saja. Umpan cetur kiri. Ada di setiap menit Florian. Wih, tarik ke belakang lagi. Kali ini serangannya masih patah di tengah jalan. Namun datang lagi bantuan dari belakang. Mencoba melakukan tekanan. Gerak tipu sedap dia. Tenang masjakan dan Antonio. Balik lagi ke belakang. Kerjasama Lelewe Sani. Kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta, melebar ke sektor kanan. Ada di serangan melihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia. Kembalikan kepada Rosane, mendekati darah lawan, sosok kembali trek cepatnya. Masuk ke dalam kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disabut sejak keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini. Berpadiasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wichiri. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman. Namun kali ini Jerman terus merangsek ke dalam kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas. Sana masih kutak ke disentar dia, berjaring ke lewat sana, agresif bersenak ke lewat sana, masih mencari pemain yang berjebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay. Dan akhirnya bolanya kandas lagi, saudara-saudara, terlambat sana melakukan umpan. Dan langsung saya bola tadi disabuk keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman, saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia. Tenang-tenang saja Antonio. Berikan bola pada cepatnya. Umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya. Ada Dennis di sana ataupun juga pemain Grafimus Nardia tadi ke belakang. Tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari Maksudja, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berambah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman kuasai bola sebanyak, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Gerak tubuhnya tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay. Dan bersama dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan Wasit sebenarnya Jonathan Tah. Kedekan lagi pendek saja dia. Kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi. Kerjasama dengan Alexander Pavlovic. Mencoba giring bola dia. Teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain Lerusania ataupun Tenis Undap. Tetapi salah umpannya diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia. Namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tanpa kami kira ya melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor 721 terjatuh tadi
10: ya saat
11: Gabriel Avalos.
10: Ya. Ya saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup fluid akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung? Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
4: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
10: Ya.
4: Dan Jerman sampai standing break belum dapat shoot on goal. Tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan itu, tidak jauh dari itu. Tapi di Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
10: Siap.
4: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan kini kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya. Dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
10: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung ya.
4: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
10: Ya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali mendengar bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini adalah Rusani. Rusani dia berikan kepada Dennis Undaf. Sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Rusani sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Jayat memberikan hukuman tendang. Maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Agul Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown. Umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan. Berikan kepada
12: sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Lerosane. Lerosane back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola. Meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang sekali mendengar. Diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Lerosane. Lerosane umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi kembali. Diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan. Sudah bola kencang melewati garis tengah. Maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi.

0: kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia. Dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, memberikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersilap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba mengirim bola, memasuki dari lawan sendiri. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Sodorkan bola pendek ke depan, dan itu adalah pemain nomor 21. Di sana ada Gabriel Avalos yang coba mengirim bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kontak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia. Terasa saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman, namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman kuasa, sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang juga adalah Apalos, tetapi salah umpannya kandas Jackie Antonio. Antonio umpan terbang ke dalam kotak penalti, yang juga adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah keberitaan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek, bebas cerok tetap, tapi lepas cerokan ke bawah. Oh, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas ke pemain belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathanael Braun, pemain belakang dia maju ke depan. Terjadi kop duel gerak petak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua.

0: kapitan ini ataupun pilotik saudara, tetapi salah umpannya dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya putus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke gerak kontak penalti yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya diserobot lagi di belakang. Datang bantuan saudara-saudara ada Miguel Almiron mencoba mengirim bola cepat melintasi garis sudah angkat ke gerak kontak penalti, tetapi kali ini didorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown back kiri ini. Dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, melancang-lancang dengan kaki kiri langsung kemudian kontak kiri ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti, namun kali datang lagi bantuan ada di situ Juan Carques melebar ke sisi kanan berikan kepada Almiron legrak sebenarnya melebar ke sisi kanan berbahaya angkat top. Masuk saudara-saudara bergegar satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menggerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu.
1: Ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jalan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati darah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara-saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini tandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza, Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Proses punya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich, lebih melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger penat masa jadinya, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke belakang. Tidak ada kawan di sana, dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cop goal. Tetapi kali ini datang lagi sayang lepas celakan. Jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul Lasam Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, dan dituju adalah pemain Kai Harvard, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Harvard, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke draft penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undorf, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undorf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kedatangan, langsung ke lutaman, terjadi kedua di sana, diheading saja keluar kontak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sane, Sane tarik ke belakang, tidak calumpanya, datang lagi dari belakang mencoba balik memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sane di sektor BLP kiri-kiri menyusut dan memperhatikan ke dalam nanti gerak terus nak dia masih umpankan lalu berbahaya, lepas cobakan, oh sayang, sayang-sayang seribu sayang, balik memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung ke gawang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman, proses mengagal dari sana di sana, angkat bola, hop, muldaran lepas tahan, lepas tendangan, oh bagus-bagus sekali saudara, luar biasa penjaga gawang Orlando Getari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berikan ke kanan, ada di sana-sana, mencoba kotak penalti saja, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran, walaupun di dalam kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko, dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih ke pertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gill, berikan bola ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang tas saja, teruskan bola pendek kepada Kimmich, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali ataupun kepada Kimmich lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke dalam kotak penalti, namun terjatuh kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Siapa dilakukan tendangan penjuru ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti, tambah lagi satu saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke bawah gawang, terjadi kontak di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay, Orlando Gill, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun Jerman. Ada di semak balik Memeka mencoba menggiring bola tersebut kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri. Ada di sana atau menerkannya. Gordon Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi. Mendekati darah lawan. Sodorkan kepada Sane. Sane geras timur senarja. Tarik ke belakang langsung ke belakang. Disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan. Namun bersama Anda gadis kesedara. Wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jahid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chanciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang mereka mendapatkan corner, lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almirón yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang Almirón, juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almirón, ke sisinya Almirón, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, dan ternyata diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberi ke Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali tidak, shoot mereka tanpa ada shoot on goal, lalu big checknya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa? Striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu buka ruang, Bung Estu.
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke seperti ke pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, coverage cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Tubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almirón dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan masuk dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi seperti frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh para dua ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Yeah. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya dan peran penting dari Almirón melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undav ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya. Bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Udav juga sesuatu yang agak berat karena Udav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Madrid dan Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau lingkup 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia. Dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan counter-attack yang lebih klinis, lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti para gue di bawah pertamanya menciptakan sejarah untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak grup.
0: Oh iya, luar biasa untuk para gue ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk se-efektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya itu tidak ada.

sudah dilakukan deris tendangnya bola di blok saja tadi. Umpan maksud kami sundulan dengan

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini hari Selasa 30 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kembali ya, Mutiara Pagi akan hadir di Pro 2 FM RRI Cirebon. Dan kita akan memperbincangkan topik pagi hari ini, yaitu tarbiyah ruhiyah ya, bersama narasumber yang sudah terhubung di line telepon teman Pro 2. Ya, dan untuk pagi hari ini kita akan berbincang dalam Mutiara Pagi bersama narasumber Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG yang sudah terhubung, dan kita akan mulai Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kamu yang saat ini sedang mendengarkan, dan juga mungkin pendengar setia Mutiara Pagi yang biasa mendengarkan Mutiara Pagi di program Satu Era di Cirebon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini Mutiara Pagi menghadirkan tema Tarbiyah Rohiyah, terapi hati sebagai titik awal hijrah menuju perubahan, bersama narasumber Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua dan dalam bimbingan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Pak Kiai, untuk mungkin bisa memulai Mutiara Pagi edisi khusus ya, edisi di Pro 2 pagi hari ini, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu terkait tema atau topik yang akan dibahas pagi hari ini atau mukadimahnya. Mangga, Pak Kiai.
1: Mangga, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, karunianya, perlindungannya, bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat usia, nikmat rizki, nikmat kemudahan, dan berbagai nikmat yang lain, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang pendidikan ruhani yang kita stressingkan pada terapi hati untuk menuju hijrah perubahan. Momen hijrah tidak sekedar fenomena hijrah secara makani, secara tempat, secara fisik, tapi yang tidak kalah penting yang menjadi sumbernya adalah hijrah yang diawali dengan kondisi hati. Karena hati adalah merupakan sesuatu yang bersifat sentral, sesuatu yang bersifat sangat prinsipil, sesuatu yang akan menjadi penentu dari berbagai hal, dari berbagai perbuatan, dari berbagai arah dalam kehidupan kita. Seperti halnya satu hadis yang tidak asing dan pernah saya bahas juga di RR Cirebon ini, di mana Rasulullah memberikan satu gambaran, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad seseorang, di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah, ada sekumpal daging, ada sekumpal darah. Idza salahat salahal jasadul kulluhu, apabila segumpal darah, segumpal daging itu soleh, baik, maka akan baik semuanya, kulluhu, apa yang ada dalam gerak langkah jasadnya. Wa idza fasadat, tapi apabila segumpal darah daging itu fasadat, buruk, busuk, maka fasadal jasadu kulluhu, maka akan busuk pula, akan buruk pula semua apa yang ada dalam jasadnya, dalam perilakunya, dalam lisannya. Ala fahiyal qalbu, maka ingatlah itulah yang disebut dengan hati. Jadi hati itu adalah penentu tadi, pengendali tadi, istilahnya raja. Hati adalah raja yang mengendalikan setiap gerak langkah kita, setiap gerak langkah lisan kita, setiap apa yang kita lakukan itu bersumber, bermuara kepada hati. Maka agar terjadi perubahan yang lebih baik dalam setiap gerakan langkah kita, maka kita harus menterapi hati kita, mendidik hati kita, menyehatkan hati kita, membersihkan hati kita, menjadi hati yang bersih, yang terkendali, yang terdidik, yang lurus, ya, melalui media ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah yang berinteraksi dengan hati kita. Salah satunya yang juga tidak kita terlalu asing adalah terkait dengan kondisi hati, ya, dengan zikir. Ya, di dalam surat Al-Anfal Allah menyatakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dizikirkan tentang Allah, apabila diingatkan tentang Allah, maka wajilat qulubuhum, maka akan ada sentuhan dalam hatinya. Dalam arti terjemah, ada getaran dalam hatinya, ada nuansa dalam hatinya, ada koneksitas dalam hatinya. Maka karena hati itu dihujam dengan zikrullah, untuk mengingat Allah, baik melalui zikir-zikir asma Allah, baik melalui bacaan Al-Quran, baik melalui sholat sebagai zikrullahu akbar, baik melalui berbagai hal yang mengingatkan, membangkitkan kesadaran kita kepada Allah, maka manakala hati dihujamkan dengan itu, disentuh dengan itu, diterapi dengan itu, maka wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan perintah-perintah Allah, dibacakan, ya, wahyu Allah, maka zadathum imanan, maka bertambahlah kekuatan iman itu, maka bertambahlah kekuatan keyakinan itu, maka bertambahlah kekuatan ketaatan itu. Jadi dengan hati disentuh dengan zikrullah, untuk mengingat Allah melalui media-media tadi, media-media ibadah, media-media amaliyah yang menggugah hati kita, membangkitkan kesadaran kita, maka apapun ayat perintah yang Allah berikan, tetapkan, maka akan menjadi kekuatan keimanan untuk mengamankan perintah tersebut, untuk menjalankan, untuk menegakkan apa yang Allah tetapkan, yang menjadi juga sunnah-sunnah Rasul yang merupakan penerjemah dari ayat-ayat Allah tersebut, bertambah kekuatan iman itu. Wa annahum ilahi roji'un, ya, kepada Allah kita itu kembali, dan pada saat kita kembali itu kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang tadi kita lakukan, dan muara utamanya adalah hati yang ada dalam diri kita. Sehingga melalui fenomena zikir inilah, pada saat hati diterapi dengan zikir, hati disentuh dengan zikir, hati dihujamkan dengan zikir, akan terjadi pengendalian, akan terjadi ketenangan. Manakala tenang, manakala terkendali, maka akan tenang pula gerak langkah hidup kita, gerak langkah aktivitas perbuatan kita akan lebih tertata, akan lebih terhantarkan dalam tatanan-tatanan yang benar, dalam tatanan-tatanan yang lurus. Di mana dalam satu ayat yang lain Allah menyatakan allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, orang-orang beriman, ya, dan yang tenang hatinya karena berzikir, karena mengingat kepada Allah. Ala ingatlah bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah melalui media sholat, melalui media tadarus dan yang lain sebagainya, dengan menyebut asma-asma Allah, maka itu akan menenangkan hati. Maka manakala hati tenang, terkendalian lisan, terkendalinya atau pengendalian langkah, aktivitas, insya Allah akan terkendali pula. Dan inilah sesuatu yang sangat perlu kita jadikan satu upaya, satu ikhtiar, bagaimana hati itu terkendali, hati itu menjadi sesuatu yang mampu meluruskan pikiran kita, meluruskan lisan kita, dan meluruskan perbuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya bagaimana hati itu menjadi sentral dari sentuhan-sentuhan zikir, sentuhan-sentuhan ayat, sentuhan-sentuhan ibadah, yang tentunya sentuhan itu harus memberikan koneksitas ke dalam hati kita, harus memberikan satu nuansa dalam hati kita. Kalau dalam bahasa ayat tadi, wajilat qulubuhum, bagaimana bisa menggetarkan hati kita, sehingga memberikan satu kekuatan keimanan yang kuat, yang tertanam dalam hati dan jiwa kita. Di dalam satu hadis terkait dengan masalah khusu, karena khusu itu adalah bagian dari kekuatan yang juga akan menguatkan hati, yang akan memberikan ketajaman, ya, energi di dalam hati. Rasulullah menyatakan, bersabda, "Lau khusya'a qalbu hadzal rajul," seandainya khusu hati seorang, ya, manakala hati seseorang itu khusu, "la khusya'at jawarihuhu," maka akan khusu pula semua apa yang ada dalam anggota badannya. Jadi, manakala seseorang itu khusu dalam sholat salah satunya, merasakan kekuatan takbirnya, merasakan kekuatan i'tidalnya, merasakan kekuatan salamnya, merasakan kekuatan ruku, gerakan ruku, gerakan sujudnya, merasakan kekuatan bersimpuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan itu semua, merasakan rangkaian-rangkaian bacaannya yang berupa Al-Quran, berupa zikir, atau berupa doa yang dihantarkan di dalam sholat, maka itu akan memberikan pengaruh hati, akan memberikan pengaruh jiwa, yang itu akan menjadikan kekuatan besar untuk terjadinya sebuah perubahan. Perubahan dimulai dari hati. Kemudian dalam berbagai aktivitas yang lain, ya, melalui lisan dan perbuatan yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, para pemirsa, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Hasbi Asidiki menegaskan, ya, apa yang dinyatakan dengan khusu itu adalah al-ikhbatu wa tatamunul qalbi wal jawarihi lillahi ta'ala. Khusu itu adalah sebuah ketundukan ketaatan, sebuah ketundukan diri, dan terhantarnya ketenangan hati serta ketenangan anggota badan, gerak langkah, kehidupan, perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusu itu adalah sikap ketaatan secara mukhlisin Allahuddin, sikap ketundukan kepada Allah yang melahirkan ketenangan hati, sehingga ketenangan dalam hati ini memberikan pengaruh dalam perbuatan lillahi ta'ala. Perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan itu ringan. Karena pada saat perbuatan itu tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan itu akan terasa berat. Dan terkait dengan ini, maka kita perlu mencoba mentafakuri bagaimana agar hati kita tadi mampu tersentuh dengan berbagai fenomena ibadah, fenomena zikrullah, yang akan memberikan perubahan atau memberikan satu kekuatan dalam gerak langkah hidup kita, dalam perbuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itulah kekuatan yang kita bangun melalui hati ini, yang diharapkan akan memberikan perubahan, harus kita lakukan secara istiqomah terus-menerus. Karena sesuatu yang istiqomah walaupun kecil, insya Allah akan memberikan perubahan. Tapi sesuatu yang tidak istiqomah walaupun besar, itu akan sulit memberikan perubahan. Untuk itu, maka beberapa media yang perlu kita kuatkan di dalam diri kita untuk menterapi hati kita, yang pertama tentu adalah media sholat itu sendiri. Karena sholat itu adalah tidak cukup sebagai kewajiban, tidak cukup sebagai ibadah, tapi sholat juga secara tidak langsung menjadi terapi hati kita, menjadi terapi jiwa kita, menjadi terapi yang mengendalikan, ya, pikiran hati kita dalam nuansa kekuatan yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa ceramah yang lalu saya pernah, kalau tidak salah, menerangkan tentang bagaimana dahsyatnya sholat, sehingga itu mampu memberikan kekuatan di dalam hati, mampu memberikan perubahan di dalam hati dengan kekuatan takbirnya saja. Misalkan pada saat kita menyatakan Allahu Akbar, menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar, dan ini bisa mampu menembus hati kita, mampu terjiwai oleh kita bahwa Allah adalah Maha Besar, Allah adalah Maha Segala Maha, Allah adalah segala-galanya. maka ini akan memberikan satu sentuhan yang kuat dalam hati kita untuk bagaimana kita siap mengakbarkan Allah, mengakui kemahabesaran Allah, mengakui ketidakberdayaan diri, mengakui kecilnya diri, mengakui lemahnya diri, dan kita mengakui kita tidak mampu apapun, melakukan apapun tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membangkitkan kesadaran bagaimana terbentuknya hati yang dilakukan, tapi yang dilakukan dengan terus-menerus, diujamkan dengan terus-menerus, karena tidak cukup dengan satu kali, dua kali, hanya beberapa saat, tapi ini dengan satu proses yang panjang, dengan satu mekanisme yang terjaga, kedisiplinan terjaga, maka pada saat kita menyebut Allahu Akbar, kemahabesaran Allah benar-benar bisa menancap, terbentuk dalam jiwa, dan insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan energi, mengendalikan lisan, mengendalikan tangan, kaki, perbuatan kita dalam aktivitas hidup kita. Pada saat kita menyatakan sami Allahu liman hamidah, ya, bahwa Allah itu mendengar bagi siapa saja orang yang memujinya. Ya, kita bagaimana menyatakan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Bahwa ya Rabb, ya Tuhan, ya Allah, bagimu adalah segala puji. Bagimu adalah segala sanjung. Bagimu adalah segala penghormatan, segala hormat. Bagaimana kita merasakan bahwa segala puji, segala sanjungan adalah milik Allah. Sehingga kita mencoba bagaimana berupaya harapan sanjungan, harapan pujian, ingin dipuji, ingin dihargai dalam hati, kita coba keluarkan dan kita kembalikan kepada Allah. Kita berikan kepada Allah. Karena Allah lah segala puji itu, karena Allah lah segala penghormatan itu. Tidak pantas dan tidak layak seorang hamba memakai pakaian Allah yang maha besar dengan harapan pujian, harapan sanjungan dari orang lain. Maka dari itu, maka upaya ini, mungkin ini juga sulit dan berat, tapi kalau upaya ini terus dihujamkan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, terus kita hantarkan, mudah-mudahan akan juga mengurangi rasa kesombongan kita, ingin dipuji, ingin dihargai, yang itu menjadi pangkal masalah dalam kehidupan kita. Dan ini akan menghantarkan kita mudah-mudahan ke arah yang lebih ikhlas, yang ke arah yang lebih ridho dalam kita melakukan satu perbuatan. Satu fenomena bisa terjadi seperti ini. Seseorang berbuat baik, memberikan kebaikan, menolong orang lain. Kemudian pada saat ditanya, jangan merepotkan fulan, jangan memberatkan. Tidak, saya ikhlas, saya menolong antum, saya menolong anda itu ikhlas. Saya memberikan sesuatu ini ikhlas. Silakan aja, silakan. Ya, kita kasih, kita beri, kita tolong. Ya, saya ikhlas, insya Allah saya ikhlas, saya ikhlas. Ya, dan pada seseorang tersebut. Suatu ketika kita sering menolong orang tersebut, ya, dan suatu ketika kita membutuhkan pertolongan, kemudian si orang itu lewat, dan kemudian kita minta tolong hanya sebentar. Hey fulan, tolong bantu saya sebentar. Tolong ini angkatkan ini sebentar. Kemudian fulan, aduh maaf pak, saya lagi sibuk nih, lagi ada urusan, pergi aja si fulan itu. Kemudian muncullah gerutu hati kita. Ini orang sering dibantu, orang sering dikasih, sering ditolong. Saya minta tolong sebentar saja kok, tidak mau. Nah, itulah sebenarnya bahwa pada saat kita memberikan pertolongan, sesungguhnya kita tidak sepenuhnya ikhlas. Dan kita belum ikhlas secara sebenar-benarnya ikhlas. Masih ada harapan untuk ada balasan dari orang lain. Bagaimana kita menolong, kita juga berharap, menuntut, agar orang lain juga menolong kepada kita sebagai timbal balasnya. Jadi inilah, wa mali ahadin indahu binikmatin tuzza, ya, bahwa tidaklah bahwa apa satu nikmat, satu hal yang diberikan itu adalah sesuatu yang untuk dibalas. Illa tigha awajhi rabbil ala, tapi kita hanya berharap kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luhur dari balasan yang kita lakukan atau kita berikan sesuatu kepada orang lain. Memang secara etika dan ketentuan, orang yang suka ditolong orang lain harus tahu diri bagaimana kita membalas pertolongan. Minimalnya sama, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Maka ini adalah satu ketentuan kaidah agama juga, bagaimana kita membalas pertolongan orang lain. Tapi kita sebagai pihak yang memberikan pertolongan, diharapkan tidak ada harapan, tidak ada keinginan untuk dibalas dari pertolongan, dari apa yang kita berikan kepada orang lain, dan kita hanya berharap kepada balasan Allah saja. Sebab pada saat kita berharap kepada orang lain, belum tentu orang yang kita tolong pun akan menolong kita. Sehingga semakin banyak kita berharap kepada orang lain, dan semakin banyak satu hal yang tidak dapat kita dapatkan dari harapan itu, maka akan muncul kecewa, akan muncul marah, akan muncul tidak suka, bahkan mungkin bisa dendam dan lain sebagainya. Maka inilah yang akhirnya membuat hidup kita menjadi berat, karena ada harapan-harapan lain, tujuan-tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan membuat rumitnya hidup kita karena kondisi seperti itu. Tapi manakala kita lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada saat orang yang kita tolong, orang yang kita beri, orang yang kita bantu itu tidak memberikan balasan, kita tidak akan terjadi reaksi hati yang berlebihan, sehingga kita tidak akan menjadi kecewa, marah, dan lain sebagainya, karena memang kita tidak ada harapan orang lain untuk membantu kita. Kita membantu orang lain sebagai kewajiban, dan kita membantu orang lain adalah sesuatu yang sebenarnya kita sedang berbuat bukan kepada orang lain, tapi kita sedang berbuat kepada diri kita sendiri. Memang itu sesuatu yang mungkin tidak mudah dan sesuatu yang berat, tapi kita harus berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Harus kita melakukan ikhtiar semaksimal yang bisa kita raih dari apa yang kita upayakan agar hati kita ikhlas, hati kita lurus untuk upaya-upaya seperti itu. Maka media-media ibadah tadi, media-media zikir tadi memang harus menjadi terapi hati kita untuk membantu bagaimana membersihkan dan meluruskan hati kita, memberikan energi-energi wahyu, energi-energi ayatullah menjadi kekuatan sunnah dalam diri kita, sehingga akan mengendalikan gerak langkah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimahullah, maka itulah sesuatu yang menjadi hal penting dalam diri kita. Mungkin tidak mudah ya, dan saya merasakan juga tidak mudah. Itu berat sekali, tapi kita mencoba, tapi kita berusaha, kita memaksimalkan diri. Hasilnya seperti apa? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah tunjukkan kepada Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana menterapi hati kita, meluruskan hati kita, mendidik hati kita, sehingga hati kita lebih terkendali, lebih tenang, lebih bersih, dan itu akan menjadi muatan energi yang akan mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu itu memang semuanya berpangkal kepada kolbu, kepada hati, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang memang penyakit pun memang itu fi qulubihim maradun, ya, di dalam hati seseorang itu ada penyakit. Bahkan semakin keras penyakit itu, manakala tidak diobati, penyakit semakin keras, semakin apa sulit ya penyakit hati itu kalau tidak segera diterapi, ya, semakin mendalam ya, semakin mengakar ya penyakit itu, manakala kita tidak lakukan antisipasi untuk bagaimana menyembuhkan penyakit hati itu. Dan tadi dengan melalui media zikir, baik dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya, kita menyebut solawat Nabi, bagaimana kita berzikir-zikir asma Allah, itu akan menolong kita ya untuk bagaimana membersihkan hati kita. Yang kedua, dengan yang menjadi ibadah utama kita adalah sholat. Bagaimana sholat juga bisa menghantarkan kekuatan hati kita, yang seperti tadi dicontohkan, bagaimana takbir, bagaimana i'tidal, bahkan bagaimana gerakan pada saat kita ruku, bagaimana nikmatnya kekuatan ruku, bagaimana sujud, bagaimana dahsyatnya kekuatan sujud bisa kita rasakan. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita rasakan rendahnya diri kita di hadapan Allah, bahwa tingginya Allah, maha besarnya Allah, bisa kita rasakan. Perasaan-perasaan itulah yang akan membentuk hati, akan menterapi hati kita secara langsung dan tidak langsung pada saat kita melaksanakan sholat sebagai salah satu kewajiban yang utama bagi kita sebagai seorang mukmin. Itulah sehingga kita mencoba melihat bagaimana sholat khusyuk itu yang definisinya adalah alazina yazunnuna annahum laqa rabbihim, adalah orang-orang yang merasakan kehadiran Allah pada saat dia sholat, maka dia akan merasakan bagaimana kekuatan takbir dia rasakan, kekuatan itidal dia rasakan, kekuatan ruku sujud dia rasakan, bagaimana bacaan-bacaannya itu mampu dia rasakan. Dan ini perlu latihan, perlu belajar. Jadi belajar itu memang tidak ada kata selesai sampai kapanpun, dan tidak ada kata kita sudah merasa bisa, sudah merasa mampu, atau sudah merasa menjadi ahli ibadah. Tidak ada istilah itu. Semuanya belajar, semuanya menjaga diri, semuanya berusaha, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan berikutnya, bagaimana akhir kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar harus ekstra, ya, tidak merasa kemudian sudah berilmu atau sudah menjadi tadi ya ahli amal, ahli ibadah. Ya, kita tidak ada ahli ibadah, yang ada adalah ahli orang memelihara diri dari ibadah. Tidak ada istilahnya orang yang sudah khusyuk, ya, yang ada adalah orang yang terus memelihara kehusuan di dalam ibadahnya, di dalam sholatnya. Jadi adalah upaya-upaya bagaimana kita memelihara diri. Dan syaitan itu kan tidak akan diam untuk mengganggu kita, untuk menghantam kita, menyerang kita, ya. Untuk bagaimana, karena syaitan itu adu mubin, musuh yang nyata, yang jelas-jelas akan menggoda kita dan akan menghancurkan kita. Maka itulah kewaspadaannya. Ibarat orang bertarung, ya, kita menghadapi syaitan itu. Maka memang ini sesuatu yang juga tidak bisa kita lepas, bahwa kadang hantaman, kadang tipu daya itu juga sempat melemahkan atau melalaikan kita. Namun bagaimana kita mampu menyerang balik, bagaimana kita mampu menghadapi, ya, bisikan tipu daya setan itu. Berusaha, berusaha, berusaha, walaupun sulit dan berat. Yang penting berusaha inilah yang kita tunjukkan kepada Allah. Bagaimana kita benar-benar melakukan upaya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar maksimal. Mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita rahmat, kasih sayang, karena kesungguhan kita itu, sehingga Allah mengampuni dosa kita. Kemudian Allah menyayangi, melindungi kita, walaupun kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak dosa, kita masih banyak sesuatu yang tidak apa namanya itu tertata dengan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Tapi mudah-mudahan dengan upaya kita terus memperbaiki diri, menterapi diri, terutama menterapi hati kita, Allah akan turunkan kasih sayangnya, rahmatnya untuk mengampuni kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah satu hal yang ingin saya sampaikan, khususnya dalam mentausiahi diri sendiri. Umumnya juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, pemirsa semuanya yang mendengarkan kajian ini. Karena sesuatu itu memang awalnya dari pangkalnya adalah dalam hati, ya. Di mana Rasulullah juga telah menggambarkan tentang apa yang disebut dengan tasra'ul hadid, ya. Inna hazihil qulub, bahwa di dalam hati ini tasra'ul hadid, ya. Itu ada karat, ya, karat, ya. Ada seperti karat besi, ya. Iza asobahul ma, apabila seperti batu apa si besi itu kena air. Pada saat besi itu kena air maka berkarat. Maka hati pun ternyata bisa berkarat seperti karat besi tersebut. Sehingga hati itu menjadi kotor, ya. Hati itu menjadi busuk, ya. Nauzubillah min dalik, ya. Hati itu menjadi dengan penuh, ya, noktah-noktah dosa yang besar dalam diri kita. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memudahkan kita. Kemudian para sahabat menyatakan, "Wa ma jila'uha?" Bagaimana cara membersihkannya, ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjelaskan, "Katsratul zikrul maut wa tilawatul Qur'an." Bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah tentang kematian, mengingat kematian. Bagaimana kita adalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang ilaihi roji'un itu, akan kembali kepada Allah. Menguatkan diri tentang itu, bahwa hidup itu adalah sementara. Hidup ini adalah hanya sebatas perjalanan musafir yang dia duduk sejenak, ya, di bawah pohon untuk istirahat, untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan bagaimana kita tilawah Quran. Tilawah tidak sekedar membaca, tilawah tidak sekedar apa memenuhi kaidah baca, tapi diusahakan, menyempurnakan agar kita bisa menjiwainya, memahaminya. Mudah-mudahan itu akan membantu kita dalam membersihkan hati, membersihkan karat hati, menjadi bersih, menjadi lurus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, dan kita buka sesi tanya jawab dulu ya Pak Kiai untuk pendengar. Tadi selain Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, juga ada teman-teman Pro 2 yang masih sekolah dan masih kuliah nih yang mendengarkan Mutiara Pagi edisi khusus hari ini Pak Kiai. Nah, untuk teman Pro 2 ataupun pendengar setia Mutiara Pagi, bisa sampaikan pertanyaan Anda atau pertanyaan kamu ya lewat saluran atau kanal YouTube RRI Cirebon. Di RRI Cirebon sampaikan pertanyaannya. Nah, untuk membuka atau untuk memantik diskusi pagi hari ini Pak Kiai, mungkin bisa Pak Kiai menyampaikan sebenarnya kalau untuk teman Pro 2 atau pendengar yang ingin memulai proses tarbiyah ruhiyah untuk bisa benar-benar hijrah, benar-benar menuju perubahan ini, belajarnya tuh di mana sih yang sekiranya akan benar-benar bisa sesuai dan tepat seperti itu Pak Kiai? Dan di usia berapa kira-kira idealnya untuk bisa benar-benar memahami tarbiyah ruhiyah ini Pak Kiai? Silakan.
1: Baik. Kami punya pondok kecil-kecilan, pondok hijrah, komunitas istighfar, yang mudah-mudahan ini akan menjadi satu komunitas yang bersama-sama watawasubil haq untuk memberikan satu perbaikan dan terus perbaikan kepada diri kita, semakin baik dan semakin baik dengan berbagai ikhtiar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau yang sifatnya kehusuan itu, pengalaman kami, pengalaman saya di lapangan, itu baru bisa itu usia dewasa, ya minimalnya usia SMA ke atas. SMP bisa, tapi itu mungkin akan lebih berat, tapi memang kondisi kejiwaannya itu belum sepenuhnya bisa kita hantarkan ke sana. Itu yang sifatnya untuk membangun diri ya, kecuali kita bantu terapi atau kita bantu bimbingan itu mungkin bisa. Tapi kalau kita membangun diri itu memang mulai dari SMA itu dengan terapi Quran itu akan lebih mudah ya, SMA sampai usia dewasa, sampai usia orang tua. Adapun untuk anak-anak ya hingga SMP itu lebih stresinya ke penguasaan keilmuan atau ke ilmu alat dan lain sebagainya, sehingga mempersiapkan ya. Sholat yang penting sholat saja, bacaannya yang benar, baca Quran baca yang benar sesuai dengan kaidah bacanya. Nanti begitu masuk ke dewasa, setelah mereka menguasai membaca Quran, menguasai artinya dia sudah sholat dengan baik, sudah sering berzikir dengan baik, baru bagaimana sholatnya itu ada ruhnya, bagaimana sholatnya itu ada kekuatannya, bagaimana tadarus itu menjadi wajilat kulubuhum. Nah itu mulai ke sana, mekanismenya itu seperti itu. Sehingga di usia-usia anak awal itu lebih ke ilmu alat lah, atau lebih ke keilmuan-keilmuan atau praktek-praktek yang sifatnya bimbingan-bimbingan yang penting mengikuti kaidah atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang ada. Itu praktek-praktek pembiasaan seperti itu. Mungkin belum sampai ke hati, belum sampai ke jiwa. Mereka melakukan dalam gerakan fisik, gerakan zuhir saja. Tapi itu sudah merupakan sesuatu rangkaian untuk bagaimana terbentuknya kekuatan hati di kemudian hari, pada saat mereka sudah mulai dewasa dan sudah mampu meresapi ayat, menjiwai sholat, ya mampu merasakan kekuatan zikir dan lain sebagainya. Itu karena seperti itu. Tapi okay, yang sudah dewasa bagaimana? Ya pengalaman kami, kalau yang sudah dewasa atau sudah menjadi orang tua, ya itu mau tidak mau memang seiring sejalan. Bagaimana kita membenahi kaifiat-kaifiatnya, bagaimana kita membenahi aspek-aspek, apa namanya itu, zuhiriyahnya, ya, ketentuannya, bagaimana membaca Qur'annya, dan seiring itu pula kita benahi juga bagaimana penjiwaannya, bagaimana kekhusyuannya. Dan ini membutuhkan satu latihan, Mas. Karena kalau apapun itu, kalau tidak dilatih, cuma teori. Kayak tadi itu saya menerangkan, orang khusyuk adalah alazina yazunnuna annahum mulaqur rabbihim. Bagaimana kita merasakan kehadiran Allah? Kita tahu, oh ya, kita sholat harus hadir Allah itu, merasakan takbir. Tapi begitu kita sholat kan biasa-biasa saja, susah. Nah, bagaimana agar takbir itu bisa kita rasakan? Bagaimana gerakan itu bisa kita rasakan? Bagaimana setiap bacaan itu menghujam? Itu kan perlu latihan. Latihan itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Mungkin tidak mudah juga, tapi insya Allah akan Allah permudah. Orang yang jahadu fina, lanah dianahum subulana. Yang dia sungguh-sungguh Allah akan berikan jalan kemudahan. Jalan-jalan untuk dari kesungguhannya itu. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi dalam kami biasanya latihan itu, takbir itu biasanya kita latih paling cepat tuh satu minggu. Satu pekan. Bagaimana takbir minimalnya, itu kan ada tingkatan takbir ya. Yang satu mengikuti arti. Yang kedua memaknai. Yang ketiga kalau mampu, tidak usah dipaksakan. Ya, kalau mampu, kita mampu memvisualisasi. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Tapi itu nggak bisa di apa namanya itu sekali ya. Breg latihan nggak akan mampu, nggak akan bisa. Malah buyar semuanya. Kita standar utamanya adalah mengikuti arti dulu, itu yang paling prinsip, yang paling pokok.
0: Baik.
1: Jadi satu minggu bagaimana yang namanya takbir itu hadir dalam sholat. Berapa persen sih dalam satu sholat kehadiran takbir itu? Ataukah 10%, 30%? Ya itu estimasi kita ya. Setengah hadir, setengah hilang, berarti mungkin 50%. Dan itu latihan, ada muhasabahnya. Kemudian kita kontrol bagaimana perkembangan takbir minggu ini. Oh ya, sudah 50%, alhamdulillah. Bagaimana berikutnya? Oh, sudah 60%. Ya mungkin untuk 100%, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kondisi kan memang fluktuatif. Ya. Paling tidak di atas 50%, 70-80%. Ya, sampai 90 itu sudah luar biasa sebenarnya kalau kita bisa.
0: Baik.
1: Seperti itu. Itidal juga latihan satu minggu ya paling tidak. Salam latihan satu minggu. Gerakan-gerakan bacaan, nah yang paling lama bacaan Mas, karena bacaan itu kita per item ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu kita iftitahnya dulu latih. Kemudian Al-Fatihahnya dulu, karena Al-Fatihah kan rukun tuh, latih gitu. Dan terus sampai kemudian kalau sudah sholat kita latih. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita mencapai kehusuan dan membentuk hati kita. Maka kita ke Quran. Bagaimana baca Quran bisa dihayati. Bagaimana membaca Quran bisa mengikuti arti. Bagaimana membaca Quran. Dan itu kita biasanya awali dari surat-surat juz amma dulu. Karena itu yang banyak dipakai dalam sholat.
0: Baik.
1: Kurang lebih begitu Mas.
0: Ya. Baik, ini tadi soal usia berapanya idealnya itu SMA. Karena mungkin untuk bisa sampai dan bisa mengenal diri ya si manusianya harus benar-benar bisa melewati proses pendewasaan terlebih dahulu ya Pak Kiai ya. Nah, kemudian juga tadi soal khusyuk menarik juga karena memang harus dilatih ketika kita sholat, jangan sampai kita memikirkan habis ini mau makan apa ya. Pada saat kita masih sholat ya, itu juga masih suka menjadi godaan tersendiri Pak Kiai ya, di kalangan anak-anak muda khususnya. Nah, sudah ada juga yang masuk di kolom komentar YouTube RRI Cirebon. Saya izin bacakan terlebih dahulu ya Pak Kiai. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat. Lansaget hadir menyimak tausiah saking gria. Pak Ustadz kesuwun pencerahane. Kemudian ada juga Pak Jumadi. Ini Sumadi ya, beda orang ya Pak Kiai ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ketika sholat berjamaah tiba-tiba ada bunyi handphone pada saat azan, namun yang mempunyai handphone tidak mematikan handphonenya. Ini bagaimana, apakah boleh kita ambil handphonenya terus kita matikan karena sangat mengganggu? Silakan Pak Kiai.
1: Iya. Itu teknis dalam konteks kebijakan fikih ya. Mungkin ada beberapa pendapat ya. Tapi kalau kita melihat sih sebenarnya dalam konteks fikih juga, manakala ada sesuatu, contoh misalkan kita lagi sholat ada ular lewat. Ya. Itu kan Nabi apa memberikan contoh ya, kita melakukan tindakan dulu kemudian kita melanjutkan sholat. kita lagi sholat kemudian ada anak kecil gitu ya, yeah, bayi ya, atau anak kita ya, atau naik, anak menunggu, saudara, kita kan boleh juga sambil mengangkat, sambil menggendong. Itu gerakan-gerakan yang dibutuhkan dan itu memang memberikan pengaruh ya, dan itu bisa memberikan dampak ya yang kurang baik ya, itu kan boleh diantisipasi. Yang tidak boleh kan gerakan-gerakan yang tidak di yang tidak terkait dengan itu, yeah, apa namanya itu, kita banyak goyang-goyang, yeah, kita lirik sana lirik sini, mm-hmm, yang tidak diperlukan, tapi baik, gerakan yang memang diperlukan itu kan kita sah-sah saja, mm-hmm, melakukan ya. Kalau itu tadi ya kayak anggaplah apa HP itu mengganggu, seperti aja kita lagi sholat kemudian ada ular atau ada kalajengking itu kan, yeah, mengganggu juga.
0: Baik.
1: Nah, mungkin kalau istihadnya kita bisa melakukan tindakan, mm-hmm, tapi kita tidak berlebihan kan, dan tidak, yeah, memperbanyak gerakan yang tidak perlu di dalam sholat.
0: Ya, yeah, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Jumadi. Dan sayang sekali Pak Kiai, ini waktunya sudah sampai di ujung sekali. Jadi mungkin, yeah, untuk penutup Mutiara Pagi edisi khusus, edisi di Pro 2 pagi hari ini, Pak Kiai bisa menyampaikan closing statement-nya. Singkat saja Pak Kiai, silakan.
1: Baik. Jadikan ibadah tidak sekedar ibadah, jadikan sholat tidak sekedar sholat, tidak sekedar kewajiban, tapi bagaimana ibadah dan sholat itu salah satunya, tadarus salah satunya, itu juga menjadi terapi yang bisa membentuk hati kita, yang menyentuh hati kita, yang menghujam dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertahankan sholat dan pegang teguhlah sholat walaupun kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Jangan sampai sholat kemudian ikut ditinggalkan. Mudah-mudahan walaupun banyak dosa atau banyak kekurangan, dengan kita terus pertahankan sholat ini, kita jaga terus sholat ini, ada saat suatu ketika dengan kekuatan hidayah Allah melalui wasilah sholat ini akan memberikan perubahan yang lebih baik pada diri kita. Demikian.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas waktunya, atas
1: sami-sami.
0: Ilmunya mudah-mudahan benar-benar bermanfaat dan syukur-syukur bisa diteruskan kembali oleh siapapun yang mendengarkan pagi hari ini. Mudah-mudahan
1: amin.
0: Selalu dalam keadaan sehat walafiat agar di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi untuk berbagi hal-hal baik lainnya di baik di program satu ataupun di program satu RRI Cirebon. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, teman Pro 2 dan juga bagi Anda pendengar Mutiara Pagi ya, demikian Mutiara Pagi untuk edisi khusus, edisi di Pro 2 RRI Cirebon untuk tema Tarbiyah Ruhiyah, terapi hati sebagai titik awal hijrah menuju perubahan, bersama narasumber Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Haji MAG. Dan saya Angga Prastia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi teman Pro 2. Spada untuk edisi hari ini, hari terakhir, yes, hari terakhir teman Pro 2. Kita akan pindah, kita akan melanjutkan perjuangan kita di bulan selanjutnya ya. Di Spada edisi Selasa 30 Juni 2026 ini, sampai dengan jam 10 teman Pro 2 Angga Ampuh yang bertugas. Dan selain tadi di awal mungkin ada yang masih kaget gitu, terheran-heran, kok ada program yang biasanya di Pro 1 ya, kok ada program Prodigy ya di Pro 2 pagi-pagi. Ya ini adalah edisi khusus teman Pro 2 karena selama pelaksanaan Piala Dunia, program 1 RRI Cirebon akan menyiarkan secara langsung pertandingan di Piala Dunia. Jadi beberapa program-program pentingnya yang juga punya basis masa besar disiarkan di Pro 2 gitu. Selain tadi Mutiara Pagi, nanti juga di jam 8 kita akan ngomongin voli ya, yang selama 2 harian terakhir ini menghebohkan media sosial karena prestasi. Kira-kira volinya prestasinya apa dan gimana, buat yang gak tahu sama sekali, nanti kita akan bahas di jam 8 lewat dialog pagi. Selain itu ada beberapa informasi soal Suga BDS sampai dengan rekor muri yang bisa 1 juta lemari besi dijual 5 Pro 2. Wow. Ini jadi rekor

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Milenial Indonesia.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2 yang mungkin di Piala Dunia ini menjagokan timnas Jerman ya. Harus berkecil hati sepertinya ya, harus ya. Karena ini Jerman jadi tim pertama ya, tim besar pertama di Piala Dunia di babak 32 besar teman Pro 2 yang harus pulang lebih dulu ya, setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit skor tidak berubah teman Pro 2, terus sampai lanjut adu penalti. Nah, kekalahan Jerman di adu penalti ini dimulai dengan kegagalan penendang pertama Jerman yaitu Kai Havertz yang berhasil ditepis oleh penjaga gawang Paraguay. Terus skor 0-1 untuk Paraguay, dan akhirnya Jerman sempat gagal lagi di penendang keempat yaitu ketika Nick Woltemade tendangannya berhasil ditepis. Tapi babak adu penalti masih harus berlanjut karena ternyata penendang selanjutnya yang seharusnya bisa mengunci kemenangan Paraguay, Antonio Sanabria, gagal memasukkan bola. Jadi skornya 2-3 teman Pro 2. Terus penendang penentu ya, Nadim Amiri, ini juga gagal, dan penendang penentu Jonathan Tah dari Paraguay berhasil memastikan kemenangan Paraguay untuk lanjut ke babak 16 besar. Congratulations Paraguay.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Udah ya, sedih-sedihan karena Jerman pulangnya, teman Pro 2. Ini juga masih banyak yang nangis pasti di ruang ganti ya, ruang ganti timnas Jerman. Mudah-mudahan penampilan Jerman di kompetisi-kompetisi dunia lainnya bisa membaik ya, enggak di 32 besar banget gitu gugurnya ya. Dan teman Pro 2, informasi yang akan Anda sampaikan ini enggak ada hubungannya sih sama Piala Dunia, enggak ada hubungannya juga sama kepulangan Jerman. Tapi ini yang ada hubungannya sama tingginya minat masyarakat tentang alternatif perabot non kayu yang terbukti dari pencapaian terbaru Importa yang sukses mencetak rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI ya. Mereka berhasil membukukan penjualan 1 juta lemari pakaian besi hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Wow, 5 juta lemari besi dalam 1 tahun ini sales-salesnya ya kayaknya yang harus dapat bonus besar. Dan ekosistem yang dimaksudnya nggak cuma berhenti pada pabrikasi, tapi juga menyentuh urat nadi perekonomian daerah. Alih-alih memonopoli penjualan retail, distribusi furnitur besi ini justru mengandalkan skema bisnis to bisnis atau B2B yang memberdayakan ribuan UMKM perabotan di berbagai pelosok Nusantara. Akhirnya perabotan atau lemari besi ini bisa terjual sampai 1 juta dalam waktu cuma 5 tahun doang, teman Pro 2. Congratulations. By the way, Angga belum pakai lemari besi ya.